0: kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa di antara kamu, teman Pro 2, yang udah nonton Spider-Man? Yay! Jadi filmnya itu lagi running di bioskop, teman Pro 2, ya. Bisa kamu tonton ya untuk nemenin weekend-nya kamu di hari ini. Dan aktor Tom Holland ini menyadari tanggung jawab besarnya sebagai pemeran film tentang pahlawan super yang digemari oleh banyak penonton muda seperti Spider-Man, teman Pro 2, ya. Nah, acara pemutaran perdana film Spider-Man Brand New Day di LA ini dimana Tom Holland juga menyampaikan pentingnya menghadirkan film yang menampilkan tokoh panutan bagi anak-anak muda. Yang dimaksud itu ya bukan pada diri saya sendiri, tapi maksud saya itu adalah Peter Parker, katanya ya. Jadi Holland kini berusia 30 tahun dan telah menikah. Dia menyampaikan bahwa dia siap untuk kembali memerankan Peter Parker kalau diminta. Dan saya juga akan melakukan selama mereka masih menginginkan saya, katanya. Jadi kalau misalnya film ini sukses, saya rasa kita akan lihat nanti. Jadi kamu spill deh gitu kalau kamu udah nonton Spider-Man, gimana? Seru enggak, teman Pro 2 ya? Gue jadi gak sabar deh pengen nonton juga deh rasanya, serius. Ya. Jadi kayak film itu lagi running, Spider-Man Brand New Day. Aku ngeliat juga salah satu postingan di TikTok gitu ya. Ini keren banget loh, ada bioskop yang juga dia ngasih aturan atau rules kepada para penontonnya untuk handphonenya ini disegel, alias gak bisa direkam. Karena banyak ya oknum-oknum yang ngerekam gambar atau video di bioskop gitu, kayak dia nge-spill tipis-tipis di media sosial gitu ya untuk cuplikan Spider-Man-nya tuh, kayak menurut aku tuh gak banget gitu loh. Please ini mah ya. Tapi ada beberapa bioskop yang memang kasih rules kayak gitu, teman Pro 2. Jadi kayak handphonenya disita, or handphonenya pakai segel supaya gak bisa kita rekam. Ya gitu deh, teman Pro 2 ya. Tapi yang pastinya buat kamu yang pengen nonton Spider-Man Brand New Day karena udah tayang di bioskop, langsung aja cus ke bioskop, guys.

Muzifa Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Kamu nyadar gak sih? Atau kamu notice gak sih sepatu yang dipakai Justin Bieber di halftime show final Piala Dunia 2026? Tahu gak sih sepatu itu dilelang, guys, ya? Aduh, kayaknya apapun yang dipakai Justin kalau misalnya di pre-love itu bakal laku banget deh. Justru harganya semakin mahal gak sih? Bener gak? Jadi teman Pro 2, sepasang sneakers merek brandnya Skylark ini khusus yang dikenakan Justin Bieber saat tampil di pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 dilelang untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak. Dan sepatu milik Justin Bieber dilelang, diumumkan oleh rumah lelang Christie, terjual hampir $30 atau setara 540 juta rupiah. Dan hingga akhir ini sepatu dengan warna latte atau ya warna brown latte dengan aksen merah muda itu mencapai $26,400 atau 10 kali lipat perkiraan awalnya, teman Pro 2. Jadi dalam pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026, dengan Justin Bieber tampil memasuki lapangan dengan gitar akustik membawakan lagu Everything Hallelujah dari albumnya Swag 2. Pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 juga digelar pada pertandingan final yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina di New York New Jersey Stadium. Dan tahu gak sih Justin Bieber beberapa barang yang dilelang berhasil mengumpulkan dana sebesar dana besar maksudnya ya, termasuk kayak pakaian serta aksesoris yang dikenakan grup idol K-pop BTS ini menghasilkan lebih dari $300,000 atau sekitar 5,421 miliar rupiah. Oh my god, keren sekali teman Pro 2 ya. Jadi penggalangan dana itu termasuk melalui donasi sebesar $1 setiap tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang juga telah terjual, guys.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng Sowin dan Indita, teman Pro 2. Teman Pro 2 nih ya. Kamu tahu gak sih yang lagi viral, di mana ada 10 pohon di kawasan jalan LLRR Mata Dinata atau jalan Riau Bandung, ini ditebang tanpa izin ya. Di mana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini sampai menyegel lokasi dan juga menegaskan kasus ini akan diproses hukum, teman Pro 2. Dan pastinya ini balik lagi jadi polemik gitu ya, muncul pertanyaan yang bikin banyak orang penasaran, pohon yang ditebang dalam hitungan jam sebenarnya butuh waktu berapa lama sih buat tumbuh sampai sebesar itu? Karena kayak sayang banget kalau kamu ngelewatin jalan di Jalan Riau tuh kamu akan lihat teman Pro 2 ya. Nah pastinya juga di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2, yes. Kita bakal ngobrol sama Kak Cynthia Asmarani ya. Kita akan sapa dulu karena juga sudah tersambung via telepon. Halo.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Hai, Kak Cynthia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kita kenalan dulu. Jadi Kak Cynthia nih ya, sebagai lulusan Argo Teknologi ya di Unpad ya, di mana juga aktif juga sebagai dosen sekarang, dan pastinya ini kita bakal bahas mengenai lagi viral nih Kak ya, pohon pohon yang ditebang gitu kan, yang di kawasan Jalan Riau. Jadi nih Kak Cynthia, kan viral banget 10 pohon ditebang di Jalan Riau ya. Nah sebenarnya kalau menurut Kakak ini seperti apa? Apakah pohon udah sebesar itu, kira-kira tuh umurnya udah berapa ya? Dan sudah berapa lama ya kira-kira ya Kak ya?
1: Nah, kalau misalnya kita bicara pohon penanduk di perkotaan itu sebetulnya umumnya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 tahun untuk mencapai ukuran dewasa itu. Jadi emang udah cukup lama banget itu, udah puluhan tahun. Umurnya.
0: Jadi benar-benar sangat-sangat disayangkan banget ya ketika ada oknum-oknum yang juga menebang tanpa permisi, tanpa izin gitu ya.
1: Karena itu sangat merugikan sekali sebenarnya.
0: Sangat merugikan sekali, dan juga pastinya karena juga kan proses untuk penanamannya aja itu mungkin 15 tahun ke belakang mungkin ya Kak ya.
1: Iya benar. Dan itu sebetulnya untuk penanaman pohon itu sendiri, terutama pohon berkayu ya, yang sebagai penandu di pinggir jalan itu bukan dari biji sebetulnya kan yang ditanam di pinggir jalan itu, tapi dari fase bibitnya. Jadi ketika tanaman itu udah memiliki akar dan memiliki daunnya gitu sebagai tajuk tanaman, namun memang belum sebesar itu gitu, karena kan sulit juga ya kalau misalnya nanam pohon langsung besar di pinggir jalan seperti itu.
0: Oh benar-benar. Terus juga banyak orang yang mikir gitu kan, ya udah tinggal tanam lagi aja beres gitu kan. Nah mungkin pertanyaannya emang sesimpel itu gitu kan? Terus juga emang bisa langsung jadi, atau mungkin ada proses berapa lama, atau mungkin kayak sesimpel kayak ya udah beli pohon yang udah gede terus ditanam? Emang bisa sesimpel itu? Kalau menurut Kak Cynthia gimana?
1: Itu sulit banget sih kalau misalnya nanam langsung pohon yang besar, terutama biayanya ya. Biaya pohon besar itu sangat besar sekali, belum lagi proses penanamannya, karena kan untuk besarnya pohon, misalnya tajuk tanaman atau misalnya yang daunnya itu kan berbanding lurus dengan luas akarnya. Jadi semakin besar naungannya, itu akarnya juga semakin besar. Nah kalau misalnya akarnya semakin luas seperti itu, ketika menanamnya itu kan butuh luasan tanah yang dikeruk gitu ya, butuh luas banget tanah yang dikeruknya. Nah, itu bakal sulit di situ sih gitu. Jadi mengapa penanaman pohon besar itu sulit dilakukan, karena keterbatasan ruang tadi dan biayanya juga cukup mahal gitu. Makanya untuk penanaman pohon di pinggir jalan itu umumnya dilakukan dari fase bibitnya itu. Tapi untuk mencapai pohon dewasa kan itu butuhkan puluhan tahun ya.
0: Nah,
1: jadi sangat rugi sih kalau misalnya kita tidak menjaga pohon besar yang sudah ada gitu.
0: Bener, karena juga ini viralnya sampai 10 pohon yang juga ditebang gitu ya.
1: Iya.
0: Dijadikan untuk lahan tempat masuk, tempat olahraga itu loh ya. Nah, mungkin ya ketika ada 10 pohon ditebang gitu kan. Nah, kerugian yang dirasakan oleh lingkungan sekitarnya apa-apa, mungkin kayak udaranya jadi misalkan jadi panas atau mungkin jadi sirkulasi oksigennya jadi seperti apa nih kerugian-kerugiannya setelah si pohon itu 10 itu ditebang, Kak?
1: Nah, sebenarnya dampaknya itu bisa langsung dirasain ya sama masyarakat gitu, terutama pejalan kaki di sekitar trotoar situ gitu, karena pohon itu bisa mempengaruhi iklim mikronya. Jadi semakin besar pohon itu, suhu dan kelembapannya juga bisa semakin besar gitu. Nah, ketika pohon itu nggak ada, suhu lingkungan itu bisa menjadi lebih panas karena berkurangnya naungan itu ya. Terus juga kenyamanan pejalan kaki juga bisa menurun karena udaranya panas, tidak ada naungan alami. Terus kualitas udara juga bisa memburuk karena berkurangnya penyaring alami dari polusi-polusi yang dari kendaraan itu. Terus kemampuan kawasan dalam menyerap air juga bisa berkurang, makanya bisa menyebabkan banjir ketika pohon itu tidak ada. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu ruang kota menjadi kurang nyaman untuk ditinggali.
0: Dan pastinya juga akan terasa gitu ya Kak ya?
1: Iya, terasa.
0: Lambat laun juga pasti akan terasa. Nih, aku ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan memang harus menebang pohon karena ada alasan tertentu mungkin ya, yang urgent misalnya ya. Nah, idealnya ini apa yang harus dilakukan supaya dampaknya nggak besar buat lingkungan nih, Kak?
1: Mungkin bisa menanam pohon kembali di daerah kawasan yang lain gitu ya, tetap ada daerah resapan airnya gitu. Jadi fungsi pohon juga itu tidak serta-merta hilang begitu saja gitu. Jadi ada alternatif lain yang bisa membantu, istilahnya kayak menyembuhkan kembali lingkungan itu gitu.
0: Juga terakhir buat anak muda yang pengen ikut juga jaga ruang hijau di kota, langkah paling sederhana yang bisa dimulai dilakukan sekarang apa nih, Kak?
1: Kalau langkah paling sederhananya mungkin mulai peduli ya dengan pohon yang udah ada gitu. Jangan hanya semangat menanam pohon saat ada kampanye aja, tapi juga ikut menjaga pohon agar tetap sehat dan tidak mudah rusak gitu. Nah, kalau melihat penebangan seperti yang kemarin kita lihat itu ya di dekat padel court itu, kan itu tidak sesuai aturan juga ya. Nah, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada pihak berwenang supaya bisa ditindaklanjuti dan mencegah hal itu terjadi kembali gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mendukung kegiatan komunitas yang fokusnya itu ke pelestarian ruang hijau, karena menjaga satu pohon dewasa itu seringkali memberikan manfaat yang jauh lebih besar sih daripada harus nunggu puluhan tahun lagi agar pohon itu bisa memberikan fungsi yang sama gitu.
0: Benar, jadi cara sederhananya itu ya. Terus juga kalau menurut Kak Sintia sendiri nih di lingkungan kota Bandung, apakah sudah cukup pohonnya atau misalnya bahkan ya kurang banget gitu, harus ditambah lagi? Dan resapan-resapannya apakah memang sudah memadai gak sih kalau di kota Bandung sendiri, Kak?
1: Kalau menurut aku ya, beberapa daerah di kota Bandung itu memang sudah memiliki pohon yang cukup rimbun ya. Tapi ada beberapa daerah lain juga yang pohonnya itu nggak ada gitu. Jadi cenderung gersang dan resapan airnya juga kurang. Nah, sebenarnya masalah utama di kota Bandung juga tentang penyaliran airnya gitu ya. Sebelum ke penyerapan airnya. Jadi penyaliran airnya ini juga kurang bagus, makanya banyak genangan kalau misalnya lagi hujan gitu. Nah, langkah baiknya kayak diperbaiki dulu penyalirannya, sistem penyalirannya. Nah, nanti dari situ kita bisa bentuk lagi atau bangun kembali daerah-daerah resapan air supaya tidak ada daerah-daerah atau jalan-jalan yang tergenang air.
0: Berarti juga kenapa di kota Bandung sering ada genangan air gitu ya, atau mungkin banjir gitu ya, karena memang si daerah resapnya kurang karena pohonnya juga kurang ya, Kak ya?
1: Iya, bisa salah satu faktornya itu.
0: Nah, kalau misalkan satu tempat nih ya belum ada pohonnya dan itu misalnya dinilai gersang, terus kita mau menanam pohon, berarti kita mulai dari dengan hal yang kecil dulu berarti sekarang ya?
1: Iya, dengan mulai menanam pohon gitu, atau misalnya di rumah masing-masing aja gitu. sediakan lahan untuk daerah resapan air gitu, baik menanam pohon atau membuat biopori gitu.
0: Benar. Terus juga kan di berbagai daerah, termasuk juga kayak di mana ya, kalau di kota kan mungkin ada hutan-hutan kota dan taman-taman gitu ya kak ya. Tapi beda halnya di Bandung-Bandung lainnya, misalnya Bandung Selatan atau apa kan, itu kan tamannya juga jarang ya gitu kan. Nah, masih perlu gak sih hutan kota atau hutan di area-area publik di daerah-daerah yang memang terperosok dan terpencil gitu? Betul berarti ya kak ya?
1: Perlu, perlu banget.
0: Okay,
1: karena utamanya daerah Bandung Selatan itu kan dari topografinya itu lebih rendah daripada Bandung Utara kan ya.
0: Karena juga kan sering banjir ya.
1: Iya, sering banjir tuh karena pohon yang di utaranya udah nggak ada hutannya, jadi pada ke bawah semua, sedangkan di bawah juga udah nggak kuat menampungnya gitu, jadi banjir terus di Bandung Selatan.
0: Berarti tapi untuk memulai lagi dari awal untuk menanam pohon berarti dari kecil pun ya nggak masalah ya?
1: Nggak masalah karena manfaatnya itu bisa pasti bisa dirasain walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama gitu.
0: Oke deh, siap. Mungkin dari Kak Cynthia deh untuk teman-teman Pro 2 yang juga pesannya apa nih gitu ya, apalagi untuk melihat kejadian yang sekarang lagi heboh dan viral banget di mana 10 pohon ditebang gitu kan. Menurut kamu sebagai perwakilan anak muda nih apa nih Kak?
1: Ya menurut aku kasus ini jadi pengingat ya bahwa membangun kota itu bukan hanya soal menambah fasilitas tapi juga menjaga aset lingkungan yang udah kita miliki. Pohon dewasa itu kan investasi puluhan tahun ya, dan menebangnya juga hanya membutuhkan waktu beberapa jam gitu. Tapi mengembalikan manfaat ekologisnya itu membutuhkan waktu puluhan tahun lagi gitu. Jadi oleh karena itu pembangunan dan pelestarian lingkungan itu harusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.
0: Oke deh, baik. Terima kasih banyak loh Kak Cynthia atas waktunya ya. Semoga next kita bisa ngobrol seru lagi. Selamat pagi Kak.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Kamesia Putri sebagai Ketua Pelaksana Pasanggiri Wajada Jabar 2026. Bakal bahas merawat budaya di tengah arus globalisasi, teman Pro 2 ya. Halo, selamat pagi Kamesia. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kakaknya gimana?
0: Alhamdulillah baik. Sehat kan, Kak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Oke. Nah, kita bakal ngobrolin mengenai merawat budaya di tengah arus globalisasi. Kakak juga kan sebagai Ketua Pelaksana Pasanggiri Wajada Jabar 2026 ya?
1: Iya, okay. Betul banget.
0: Nah, mungkin kita akan bahas dulu gimana sih caranya nih kita ngerawat budaya di tengah masa arus globalisasi, di mana juga ini kan kita berkaitan juga dengan lingkungan yang memang kaum-kaum muda gitu ya, anak-anak muda gitu ya, dan apalagi juga kan ada acara Pasanggiri Wajada Jabar 2026 saat itu sudah terselenggara apa belum?
1: Kebetulan untuk malam puncaknya nih Kak, pas banget insya Allah minggu ini hari Jumat.
0: Oh gitu, mungkin bisa dijelasin gak sih event dan acaranya tuh seperti apa sih?
1: Oke, siap-siap, boleh banget Kakak. Jadi ya kenapa aku memasukkan mungkin ya profesi aku di sana atau gelar aku sebagai Ketua Pelaksana, karena menurut aku make sense banget sama tema yang aku bawakan. Cara merawat budaya di tengah arus globalisasi, salah satunya bisa nih dengan cara kita menjadi duta budaya gitu. Nah, salah satu ajang duta budaya yang kami selenggarakan gitu ya, yaitu bernama Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat, yang memang punya visi misi Kak untuk melestarikan budaya, khususnya tiga zona wilayah budaya di Jawa Barat, yaitu zona wilayah Betawi, Sunda Priangan, dan juga Cirebon Dermayo. Nah, jadi menurutku salah satunya dengan cara kita mengikuti ajang ataupun event seperti ini menjadi duta budaya, selain memberikan impact positif untuk diri sendiri tentunya, untuk branding dan segala macam, kita juga dapat manfaatnya dengan ya tadi kita bisa jadi salah satu agen perubahan, agen Gen Z gitu ya, yang dapat turut serta berkontribusi untuk melestarikan ataupun merawat budaya di arus globalisasi ini. Seperti itu Kak. Untuk eventnya sendiri untuk eventnya sendiri sebenarnya kita udah melaksanakan rangkaiannya kurang lebih 3 bulan.
0: Wow.
1: Dari awal seleksi,
0: okay.
1: Nah, terus juga ada photoshoot dan juga kita ada salah satu event yang paling menarik di tahun ini, kita menyelenggarakan ada yang namanya social project Kak, yang mana social project ini kita visit ke salah satu desa yang sedang melaksanakan kegiatan upacara adat. Nah, waktu kemarin kita itu ambil salah satu desa di Sumedang, yaitu di Rancakalong, yang sedang melaksanakan prosesi Ngabubur Suro. Itu salah satu upacara adat di Sumedang sana yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, tepatnya tanggal 10 Muharram untuk merayakan Tahun Baru Islam kayak gitu.
0: Wow,
1: nah,
0: okay.
1: Di sana kita menginap gitu ya 2 hari 1 malam, mengikuti serangkaian prosesnya, mulai dari prosesi memilah bahan-bahan untuk prosesi membuat bubur, terus juga kita mengikuti prosesi tarawangsanya, yang prosesi adat sakralnya, lalu juga kita ikut prosesi ngocek, dan yang terakhir ngebungkusin buburnya sampai jadi kayak gitu. Nah, itu juga salah satu rangkaian dari Pasanggiri Wajada Jabar yang menurutku merupakan salah satu proses yang paling paling bisa merepresentasikan si duta budayanya ini, karena kita memang bukan cuma dituntut untuk baik di atas panggung, tapi kita bisa mengimplementasikannya secara langsung ke masyarakat kayak gitu Kak.
0: Wow, luar biasa banget gitu ya Kak ya. Jadi juga apa yang namanya tuh di tengah arus globalisasi kita juga tidak pernah lupa akan sejarah dan budaya gitu ya Kak ya.
1: Betul banget.
0: Oke, okay. Nah ini berarti para pesertanya Gen Z atau anak-anak muda gitu seperti apa?
1: Iya betul Kak, untuk pesertanya sendiri kebanyakan pasti Gen Z ya kan, karena kita juga terpatok umur gitu. Jadi umurnya itu minimal di 17 tahun, maksimalnya di 26 tahun untuk tahun ini kayak okay. gitu Kak.
0: Oke, okay. Nah untuk tahun ini, tahun depan akan ada lagi si event itu Kak?
1: Insya Allah, ditunggu aja.
0: Oke deh, ini ada yang tanya juga nih, emang kalau caranya tuh gimana sih pengen bisa ikutan join gitu, misalnya kayak ikutan juga nih gitu acara itu.
1: Oke, untuk cara ikutannya pastinya harus pantengin Instagram kita di @wajadajabar. Nanti akan ada informasi lengkapnya ketika kita memulai proses pembukaan untuk pendaftaran Wanojajo Jaka Budaya Jawa Barat ini. Tapi kalau dari teman-teman penasaran kayak gimana sih, mungkin rangkaian acaranya juga bisa kepoin, karena sekarang kita memang sedang melaksanakan, dan tadi yang udah aku mention juga, insya Allah kita akan melaksanakan Malam Puncak Grand Final, atau biasa kita sebutnya itu Peting Wening Manugrahan, di tanggal 7 Agustus ini, kayak gitu. Nah, kakak-kakaknya nanti bisa nih nonton langsung gitu ya, di Balai Sartika Convention Hall di Kota Bandung tepatnya. Nanti kakak bisa lihat gimana sih gitu rangkaian Peting Wening Manugrahan atau Malam Puncak Penganugerahan Duta Budayanya. Nanti juga akan ada informasi terkait untuk pendaftaran dan juga pembelian tiketnya di Instagram kita di @wajadajabar tadi.
0: Wes, keren banget. Nah, kalau misalkan ya di zaman di era sekarang di tahun 2026 ini, gimana caranya kita tetap bisa merawat budaya gitu ya di tengah arus globalisasi, di mana juga era digitalisasi juga muncul gitu ya, terus juga era dari luar negeri juga muncul ke Indonesia gitu ya. Internasional ini harus seperti apa nih, Kak?
1: Oke, kalau dari pandangan aku pribadi, karena kita mungkin belum bisa untuk bisa dibilang memonitor semua orang, jadi langkah terkecilnya atau langkah paling penting harus dimulai dari diri kita sendiri ya, Kak. Apalagi mungkin dari kita sendiri yang udah punya kesadaran nih atau awareness untuk melestarikan dan merawat budaya, kita bisa melakukannya tadi dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yang mana mungkin kebanyakan orang berpikir teknologi akan memberikan dampak negatif dan segala macam. Nah, itu tugas kita sebagai generasi muda untuk bisa mengaplikasikan dan juga memodifikasi nih, gimana caranya kita mengkolaborasikan teknologi dengan kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Ya, okay. Tadi caranya kita bisa bikin program

0: manfaatkan digitalisasi dengan perawatan atau pelestarian budaya di masa kini. Seperti itu, Kak.
1: Oke, juga berarti tantangannya di era sekarang juga lumayan banget ya, karena juga kan
0: Betul.
1: budaya-budaya dari barat juga datang ke Indonesia, benar nggak sih gitu kan? Terus
0: Betul,
1: juga
0: betul, Kak.
1: ada kita nggak bisa pungkiri juga ada kegengsian-kegengsian anak-anak muda di mana bahwa budaya luar itu lebih keren, lebih gaul gitu ya, dan ya itu dia. Jadi memang dari diri kita sendirinya sendiri harus harus bisa peduli terhadap budaya memang sejarah Indonesia gitu ya Kak ya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan itu juga menjadi tantangan yang lumayan cukup ini enggak sih? Besar juga enggak sih dengan budaya luar datang ke sini?
0: Iya, pasti sih, Kak, karena nggak memungkiri juga gitu ya, yang namanya kita kan nggak bisa mencegah arus globalisasi dan juga
1: Apalagi kan macam
0: teknologi yang sangat pesat.
1: betul. Apalagi kan macamnya banyak juga kayak misalkan dari mulai musiknya, terus juga perpakaiannya, ya enggak sih, Kak?
0: Iya, betul banget, Kak. Nah, emang iya sih, ya tadi kita tidak bisa memungkiri teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang gitu ya, yang mana kita tidak bisa membatasi nih, tidak bisa membatasi untuk pemajuan teknologi kayak gitu. Tapi tadi kita bisa mungkin ya, kalau aku lihat sekarang juga zaman sekarang udah banyak banget nih anak muda yang memang berkontribusi nyata, misalnya memadukan, Kak, tadi misalnya dari segi musik, memadukan musik daerah dengan musik modern kayak gitu. Sekarang juga banyak kan kayak tari-tarian yang dimix, tapi tetap nih mengutamakan ciri khas si tariannya kayak gitu, tapi tetap dimodifikasi. Selain itu juga kalau di Jawa Barat sendiri, menurutku pemerintahnya sangat amat mendukung terhadap pelestarian kebudayaan. Kayak kemarin juga kan kita sudah menyambut kirab budaya yang memang diselenggarakan di beberapa kota dan kabupaten daerah di Jawa Barat. Nah, menurutku itu salah satu cara yang memang bisa nih mengobarkan lagi, bisa semangatnya Gen Z atau generasi muda untuk mau mengetahui lebih dalam mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat sendiri kayak gitu.
1: Yes, bener banget teman Pro 2 ya. Jadi kayak kita harus beriringan ya, karena kan semakin semakin tahun semakin meningkat gitu, ditambah ya pasti hal-hal lain juga semakin canggih gak sih gitu kan. Jadi harus semakin beriringan aja gitu ya. Nah, untuk melestarikan budaya sendiri khususnya untuk anak muda nih, hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan anak muda? Apakah mereka harus ikut komunitas kah, atau mereka harus ikut organisasi yang memang berkaitan dengan budaya kah, atau misalnya mereka harus pergi ke tempat-tempat yang memang sejarah kah, atau seperti apa nih, Kak?
0: Betul, sebetulnya caranya banyak banget, Kak, buat kita generasi muda kalau ingin nih turut serta melestarikan kebudayaan. Tadi salah satunya kita bisa gabung komunitas, bisa gabung organisasi, termasuk organisasi seperti Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat yang memang punya visi misi yang relevan untuk melestarikan kebudayaan. Selain itu juga kita bisa untuk kan kalau misalnya kita gabung ke komunitas tuh kita akan bergabung kembali dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama kayak gitu. Jadi semangatnya tuh nggak sendirian, tapi kita punya teman-teman yang punya tujuan yang sama. Jadi kita bisa menjalankan visi kita bersama gitu, mencapai tujuan bersama secara bareng-bareng kayak gitu. Selain ikut komunitas dan juga organisasi, tadi menurutku langkah pertamanya pasti emang lebih enak gabung ke organisasi dulu. Nanti dari sana kita mulai ke program kerjanya, yang mana tadi bisa dilanjutkan dengan visit-visit ke daerah ataupun ke tempat-tempat bersejarah, ke museum, misalnya ke Jagar Budaya, atau bisa membuat sendiri programnya yang misalnya tadi seperti visit ke sekolah-sekolah yang mana kita memberikan edukasi nih kepada adik-adik yang lebih muda dari kita kayak gitu ya, untuk tentang kebudayaan, terus juga tentang kaulinan barudak yang mungkin zaman sekarang udah mulai tergores ya dengan kaulinan-kaulinan lain yang lebih digital gitu ya.
1: Bener, sekarang kayak salah satu permainan tradisional tuh sekarang udah jadi ke permainan digital gitu ya, Kak ya.
0: Betul. Nah, mungkin bisa juga nih tadi lewat komunitasnya kita buat program visit ke sekolah yang mana kita memberikan edukasi dan praktiknya gimana sih caranya main kaulinan barudak, misalnya main engklek.
1: Betul.
0: Main kelereng ya kan, yang zaman sekarang udah enggak itu, petak umpet atau main kucing sumput.
1: Gen Alpha tahu enggak ya permainan-permainan itu ya, Kak ya?
0: Nah, padahal seseru itu ya, Kak. Makanya
1: Padahal seseru
0: tapi
1: itu.

0: Benar-benar, tapi emang selama Wajada Jabar visit kan kita juga orang lebih udah beberapa kali visit ke sekolah. Alhamdulillah sebenarnya antusias dari murid-murid tuh antusias banget sih Kak, apalagi kalau misalnya main Kaulinan Barudak yang mengasah semangat kayak orai-orayan yang memang mereka harus dituntut lari-lari kebersamaan itu tuh mereka sebenarnya excited banget. Tinggal mungkin butuh penggeraknya atau mungkin inisiasinya nih dari siapa stakeholder yang memang bisa bantu untuk melestarikan si kebudayaan ini seperti itu.
1: Oke deh, tapi dirasa juga kalau sekarang generasi milenial, generasi Gen Z juga kayak udah mulai aware dan peduli gitu ya. Tinggal ya PR-nya lagi, apalagi di kota Bandung sendiri kan udah mulai peduli dan juga tahu budayanya, budaya Sunda itu seperti apa. Nah, tinggal PR-nya lagi ini bertantangan dengan yaitu yang namanya arus globalisasi, media sosial, digitalisasi, terus juga sama pihak-pihak luar yang memang datang ke Indonesia gitu ya, pihak internasional ya, itu caranya. Sekali lagi tadi dijelaskan juga bisa ikutan organisasi, terus juga komunitas dan masih banyak hal lainnya gitu ya. Dan memang harus memperkenalkan kepada gen alpha bahwa permainan-permainan tradisional itu memang seseru itu gitu, karena sekarang kan mereka mainnya gamenya game online gitu, aduh. Tapi mungkin betul bisa banget dikolaborasiin gak sih kayak game online tapi permainan tradisional itu juga bisa misalkan ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi sih alangkah lebih serunya alatnya langsung real ya, bukan di online ya.
0: Iya, mungkin di online tuh kita bisa sejenis bikin iklannya yang memang membuat rasa penasaran Gen Alpha.
1: Pengen cobain gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kan bener, apakah Gen Alpha tahu main congklak kayak gimana gitu? Apakah Gen Alpha tahu main karet, main bekel kayak gimana?
0: Benar.
1: Gitu loh. Oke, berarti juga stakeholder semuanya juga harus berpengaruh ya, entah itu kayak orang tua, lingkungan, guru, sekitar juga kan, itu harus support berarti kan ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kalau dari sekali satu lagi nih, kalau dari kemarin pas Senggiri Wajada Jabar, ini kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan mungkin apa aja nih Kak?
0: Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk merawat budaya gitu ya Kak ya?
1: Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan mungkin sebelumnya, misalnya event atau misalnya ada acara kemana, tadi sosialisasi kemana, apa aja tuh?
0: Betul, kalau misalnya selain tadi sosial project yang udah aku omongin itu ya, yang udah aku kasih tahu ke Rancakalong, ke Kabupaten Sumedang, kita juga udah visit sekolah tadi yang udah aku kasih tahu. Kita visit sekolah ada yang di Tasik, ada juga yang di Bekasi, ada juga yang di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, kayak gitu ya. Kita visit untuk mengedukasi untuk kebudayaan, khususnya ke Kaulinan Barudak. Kalau visit Sabah Sakola ini, kita juga udah visit kebudayaan, namanya ada Sabah Budaya. Kalau Sabah Budaya kita visit ke tadi tempat-tempat yang memang sedang melaksanakan prosesi upacara adat atau misalnya acara-acara kebudayaan. Misalnya kayak tadi ada prosesi adat Tarawangsa, Ngabubur Suro, dan mungkin ke kampung adat yang sedang melaksanakan kegiatan kebudayaan. Misalnya kayak ke kampung adat Cirende yang ada di Cimahi dan kampung adat lainnya. Ada juga satu lagi yang namanya itu Sabah Wewengkon. Kalau Sabah Wewengkon tuh lebih ke visit daerahnya kayak gitu. Tadi misalnya visit ke museum atau visit ke salah satu cagar budaya yang memang sudah ditetapkan nih oleh pemerintah jadi WBTB, warisan budaya benda ataupun tak benda kayak gitu. Ataupun yang memang belum ditetapkan tapi berpotensi untuk nanti diresmikan sebagai WTB atau WBTB kayak gitu. Nah, kita bisa visit ke tempat-tempat seperti itu untuk mengedukasi lebih banyak, mempelajari lebih detail, dan nanti kita bisa mensosialisasikan atau menginformasikannya baik secara langsung maupun secara digital lewat sosial media, biar ibaratnya project ataupun tempat itu lebih terhighlight, lebih terspotlight, dan juga bisa dapat perhatian khusus dari ya utamanya pemerintah, terutama untuk tempat-tempat ataupun warisan-warisan kebudayaan yang memang berpotensi sekali nih untuk diresmikan sebagai warisan budaya benda maupun tak bendanya Jawa Barat. Nanti bisa dapat perhatian lebih khusus dan syukur-syukur gitu bisa diresmikan kayak gitu secara resmi dijadikan warisan Jawa Barat gitu.
1: Oke deh. Nah, satu lagi terakhir nih Kak, pesan dari Kakak sendiri khususnya buat yang mendengarkan kita gitu ya di Pro 2 ya, tentang merawat budaya, atau mungkin bisa ajak teman-temannya lagi Kak, boleh?
0: Oke. Kalau pesan dari aku, mungkin ke sesama Gen Z dan ke sesama generasi muda, jangan sampai lupa sama akar budaya yang memang sudah membentuk kita sampai saat ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk waktu melestarikannya? Karena warisan budaya itu sangat amat berharga dan sangat amat perlu dijaga kayak gitu ya. Karena banyak banget mungkin dari negara-negara asing yang mungkin tertarik sama kebudayaan kita. Oleh karena itu tugas kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menjaga dan turut bisa melestarikan kebudayaan yang ada kayak gitu. Hatur nuhun Kakak kayak gitu. Buat semuanya juga yang mendengarkan, pokoknya kita harus sama-sama bekerja sama untuk melestarikan kebudayaan. Hatur nuhun.
1: Baik, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sehat selalu ya Kak ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Selamat pagi.
0: Sampai jumpa lagi Kak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: di 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Winda Dinita harus pamit, teman Pro 2. Yes, thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pada pagi hari ini. Habis ini juga santai siang bakal ada Gina yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Terima kasih sekali lagi buat kamu. Nih pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
2: Ariana Grande lagi jadi perbincangan teman Pro 2 setelah merilis video musik terbarunya yang berjudul Petal. Di video ini Ariana tampil penuh darah dengan adegan-adegan yang cukup ekstrim dan juga sinematik. Banyak penggemar yang sempat khawatir melihat penampilannya yang terlihat sangat kurus. Tapi ternyata visual berdarah itu merupakan bagian dari konsep cerita yang menggambarkan perjuangannya untuk menghadapi tekanan dan juga kritik di dunia hiburan. Informasi kedua, kolaborasi yang gak disangka akhirnya terwujud. Dari Jason Ranti yang dipasangkan dengan Isyana Sarasvati di proyek album Garis Tegak garapan produser Lava Pratomo. Dan menariknya, ide kolaborasi ini muncul dari obrolan santai soal AI. Lalu berkembang jadi karya yang disebut dengan Lava, berhasil mengeluarkan kekuatan super dari dua musisi dengan karakter yang sangat berbeda. Album ini juga bakal menghadirkan total 12 musisi lintas genre yang dirilis akan secara bertahap.
0: Info Pro 2.
2: Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Trisno, basis Pas Band, meninggal dunia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Setelah beliau mendiang menjalani perawatan akibat gagal ginjal dan komplikasi penyakit. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan musisi, dan para penggemar. Mengingat Trisno merupakan salah satu sosok penting dalam perjalanan Pas Band sejak awal berdiri.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Barengan lagi sama Gina di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Kamu bisa requestin lagu Indonesia dan mancanegara favorit kamu. Stay tune di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

gimana nih weekend kamu? Kita mengucapin dulu happy weekend. Pasti kamu Tuan Pro 2 yang lagi di jalan ini udah mencari tempat-tempat makan ya, mau cari resto, mau nongki gitu mumpung hari Minggu. Emang kamu jalannya sama siapa? Yang sendirian mah gak diajak, yang jomblo gak diajak, ini khusus yang gak jomblo-jomblo. Suka gak ngaca ya yang ngomong teh, ih. Dan Tuan Pro 2, kamu yang lagi di jalan, Gina mau bilang hati-hati di jalan karena Bandung ini lagi banyak jalan-jalan yang lagi diperbaikin, Tuan Pro 2. Terus ada juga penutupan jalan ya, akses jalan di Ponegoro, khususnya kamu yang mau ke arah Dago gitu atau mau ke arah Lembang dan ngelewatin Gedung Sate atau ke Gazibo, itu masih ditutup, Tuan Pro 2, tapi kamu masih bisa sih buat muter di daerah situ. Nah, kamu Tuan Pro 2 yang lagi di jalan pengen ditemenin sama lagu favorit kamu, Gina masih mau temenin kamu di Pro 2 Hitlist pastinya. Dan nampung requestan lagu kamu, nemenin apapun di jalan, lagu favorit kamu deh, kamu lagi suka dengerin lagu apa. Nih boleh WhatsApp ya, Gina bilangin tapi catet ya, Gina pelan-pelan nih. 0812, oke, 6020, oke, 9696. Gina masih nungguin kamu Teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Gina mau kasih satu lagu, The One and Only dari Malik, The One.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Hidup.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: jangan selalu berharap sama manusia. Suka bikin kecewa.
1: Suatu untuk selamanya.
0: Tahu kan teman Pro 2, kamu informasi di Bandung yang lagi rame gitu, ada kafe, bukan kafe ya, sorry, fasilitas olahraga tapi ada kafenya juga, yang mana dia menebang pohon gitu. Memang kita tuh gak boleh berharap sama manusia sebegitunya. Masih Gina temenin teman Pro 2 ya di Pro 2 Hit List, tentunya di Santai Siang. Gina mau bacain request dulu nih, ada yang udah request? Yuk absen dulu. Masa kamu gak mau disebutin sih namanya, udah sering denger Pro 2 gitu, udah sering denger suara Gina gitu kan? Masa gak mau Gina sebutin namanya? Yuk request dulu ya. Gina sebutin dulu WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya. Dicatat baik-baik nih. 0812-6020-9696. Buat kamu yang mau request, Gina tungguin sambil Gina bacain requestan yang lainnya dulu ya. Ada kak... Ini tuh Gina bacanya bingung. Mira Nadia, benar ya Mira Nadia. Halo kakak, pengen request lagunya apa nih? Ini lucu banget kak, Mira Nadia tuh selalu ngirimin emot-emot, katanya Happy Sunday. Nah gitu juga buat teman Pro 2 ya, yang lagi di jalan, yang jalan-jalan, Happy Sunday dan menikmati weekendnya maupun di rumah juga. Oke, thank you Kak Mira Nadia. Mau lagunya ini agak banyak ya. Banyak banget requestannya Kak, boleh sih Gina kasih diskon deh hari ini. Mau request satu gratis satu, boleh. Ini ya, Gina puterin lagu Putri Iklannya yang terbarunya, yang dari Keljo ya. Ini aransemen baru dari Keljo. Yang lagunya tuh ini kan. Bener gak kalau Nadia? Oke, itu favoritnya ya. Ada Kak Nisrina, halo Kak. Pengen dengerin lagunya Sesi Potret. Emang ini lagu yang lagi naik-naiknya teman Pro 2, lagi ada di top chart banget. Ini Gina puterin, udah on list ya Kak Nisrina. Ada Kak Zulfikri, masih pengen dengerin lagu Dul Jailani. Mau gak yang L-nya gitu atau L-nya gitu? Ini Dul mulu dah yang di request. Kasian kakak-kakaknya, belum pernah disebut loh Kak Zulfikri. Coba ya, tapi kan juga dipikir-pikir El Amal ada lagu gak nih? Coba kita cek ya. Nah kamu teman Pro 2 yang masih mau request ya, boleh banget. Oh ada loh, Al Ghazali loh Kak Zulfikri. Gina puterin ya yang Al Ghazali ya, biar gak dul mulu gitu. Ntar nih kakak adik berantem kan, bukan tanggung jawab Gina ya. Kalau gitu kamu teman Pro 2 yang di jalan ini, Gina kasih lagu satu lagu, dan ini spesial untuk Kanadia Putri Iklan.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Ini teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Gak mau, aku maunya jadi satu-satunya. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Mas Algo Zali bilangnya kamu yang kelima, gak mau. Gina maunya satu-satunya. Mana ada wanita yang ingin dimendua, teman Pro 2. Hey, apakah kamu caleg harus berdua? Ya gitu teman Pro 2 ya, ternyata gak expect juga lagunya. Ternyata ya Kak Zulfikri, maafin kalau Gina ternyata bener aja ikutin requestannya Kak Zulfikri gitu, yang pengennya dulnya aja gitu. Mungkin kata Kak Zulfikri, emang paling bener lagunya yang dul. Teman Pro 2, Gina masih temenin kamu ya di Pro 2 Hitlist. Kamu masih boleh banget requestin lagu favorit kamu. Mau mancanegara, mau Indonesia, mau Susundaan mah. Tapi enggak dulu Susundamaan mah ya. Nanti ada beda segmen teman Pro 2. Nah, yang lagi baru datang ke Bandung, selamat datang nih. Yang menuju mana? Biasanya suka pada ke Lembang ya. Ke Lembang atau kemana? Dicek juga nih kamu teman Pro 2 yang lagi main ke Bandung, dicek juga ke datanya BMKG. Prediksi cuaca ya, karena sekarang lagi gak nentu banget nih cuacanya. Kalau kemarin Gina tuh beberapa hari lalu pas agak-agak malamnya udah turun hujan gitu ya. Sore juga turun hujan di Bandung, sekarang juga agak mendung. Pasti kamu harapannya yang lagi ke Bandung pengen hawa-hawa enjoy gitu ya, hawa-hawa angin-angin sepoi. Ih enak. Enjoykan lah teman Pro 2 di Bandung nih mumpung lagi cedem, bahasa Inggrisnya mah cedem. Ini bahasa Korea condong, cedem. Nah kamu Gina masih, kamu lagi Gina masih tungguin banget nih requestan kamu ya. Gina ulangin lagi nomornya 08126020996. Atau yang lagi di DM Instagram juga boleh teman Pro 2 ya, di @pro2 terus BDG. Yang lagi dengerin RRI Digital juga boleh di live chatnya, nanti Gina lihat ya di aplikasinya nih, Gina tungguin. Nih Gina bacain dulu sambil kamu request teman Pro 2 ya, biar di jalan tuh gak suntuk gitu, gak kayak bosen. Atau yang lagi di rumah gak cuma dengerin Gina cuap-cuap, tapi nama kamu juga Gina sebutkan dalam doa. Enggak, dalam on air aja. Nih coba kamu, ada Kalara ya, Kalara yang mau request lagunya JKT48. Ini harus sambil joget, Gina pengennya kakak sambil joget nanti nyanyi lagunya ya. Gina cek dulu ya apakah on list lagu yang diinginkan. Mau enggak yang baby baby baby baby? Mau enggak Kalara jogetin itu ya? Bye bye bye bye. Gina mau setel lagu itu ya biar kita enjoy gitu pagi ini, biar merasa masih muda gitu kan. Baby, baby, baby, baby.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Kalau bukan aku yang request, yang puterin requestan lagu kamu, siapa lagi? Gina masih nungguin requestan kamu, teman Pro 2. Gina bacain dulu ya yang ada di Instagram. Ada Kang Ahmad Setiawan. Jujur ini nama marga Gina loh, Setiawan. Jangan-jangan kita, apakah ini pangeran yang aku cari? Kang Ahmad? Kang Ahmad, ini dia minta lagunya, request lagu Perunggu. Oke, ini lagu Perunggu juga lagi rame banget ya, lagi naik daunnya lagi nih Perunggu. Sebenarnya Gina pengen, kalau cewek-cewek sih sukanya emas ya. Sukanya yang herang-herang Sunda pisan. Cina, ini teteh Bandung. Bener, aku teteh Bandung. Pengen lagu Perunggu ya. Ini on listnya pikiran yang matang, Kang Ahmad ya, boleh ya. Stay tune ya, lagu ini Gina siapin. Tapi bener gak sih, kamu tolong Pro 2 juga ngerasa sekarang in this economy, kayak kita tuh lagi ngumpulin banget untuk saving ya. Dan diperkirakan bahkan kita Indonesia itu, aduh, lagi krisis-krisisnya. Agak serem ya, kemungkinan di tahun 2030 nih perkiraannya. Tapi semoga kita harus berdoa yang baik-baik dong. Jangan sedih gitu deh jadi warga WNI. Harus tetap bangga, teman Pro 2, bagaimanapun keadaannya kita adalah WNI. Dan di Indonesia cukup nyaman loh, teman Pro 2 ya, hidup di Indonesia dengan segala kondisinya. Tapi kita juga berharap semoga ada kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau ngomongin emas mah udah lagi harganya sekarang tuh malah lagi agak turun, teman Pro 2 nih. Kamu juga kalau kita lihat nih harga emas batangan hari ini di harga kisaran 2,6. Barangkali gitu ya, kamu weekend ini lagi pengen nyarinya, gak mau cari makan, gak mau cari apa, pengennya cari emas. Mas-mas pinggir jalan ada gitu. Tapi kayaknya hari Minggu pada tutup ya. Biasanya tutup sih, teman Pro 2. Kalau kamu mau beli emas tuh harus di hari-hari biasa gitu, Senin sampai hari Sabtu. Kalau pengalaman Gina sih suka udah tutup. Kalau Minggu tuh mereka juga ya pengen libur. Makanya kamu yang lagi

sekarang kerja Gina. Nggak dong, Gina mah nemenin kamu dalam Pro 2. Ya, Gina masih tunggu requestan kamu nih di 0812. Oke, 6020 9696. Gitu, ini ada juga yang request pengen lagunya Roman Picisan, Kak Citra. Soalnya lagi nostalgia banget sama sinetron itu. Oh iya, lagi rame ya. Dulu sempet ya, beberapa tahun lalu ya, Roman Picisan ini lagi rame juga. Oke, kalau gitu Gina puterin dulu. Dan kamu teman Prado yang lagi masih nunggu gitu, mikir lagu apa gitu yang mau di requestin. Ya ampun, semateng itu harus request lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

depan, spion kanan, kiri, belakang ya. Karena di Bandung walaupun warga-warga Bandung aslinya mah slow-slow, tapi kadang suka ada aja yang mengebut-ngebut, nyisip-nyisip gitu ya. Sama Gina juga suka nyele-nyele, bukan nyele kalau naik motor, apa salip-salip. Tapi ya sebenarnya mah harus tetap hati-hati, karena meski jalanan Bandung seketik gitu ya, seetik bahasa Sundanya mah ya. Tapi ada kendaraan volume di Bandung lumayan nih tengah Pro 2. Jadi kamu yang lagi menuju Bandung atau di rumah mau berpergian, cek dulu mapsnya, mana aja jalan-jalan yang merah gitu ya tengah Pro 2. Sambil juga requestin lagunya biar nemenin di jalan kamu gak kesepian. Yang Gina masih tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dicatat lagi WhatsApp-nya di 08126020996. Atau kamu mau tanya-tanya yang lain, boleh ya Gina. Kita Gina tampung ini sesi tanya jawab, gak request aja, sesi tanya jawab juga boleh. Ada Kak Sandi nih mau tanya, Teh Gina mau tanya, boleh? Enggak boleh. Kalau audisi Binrad, Binrad itu bintang radio ya, tanggal 2, kapan audisinya? Nah untuk 2026 ini Kak Sandi, kita masih coming soon ya. Yang pasti kamu harus cek dulu di Instagramnya @bintangradio.id. Gitu. Dan kalau untuk RRI Bandung sendiri nih, Pro 2 RRI Bandung, kita masih belum ada ya teman Pro 2 informasinya. Kamu harus tungguin terus dan lihat terus IG-nya kita. Boleh sambil dicek sekarang sambil request di DM ya. Ada Kak Gigin, halo Kak Gigin. Nah kalau hari ini lagi sama keluarga gak nih? Enjoy ya, kalau Sabtu Minggu tuh bisa liburan bareng keluarga, enak gitu di rumah. Kadang kalaupun santai-santai aja di rumah juga happy gitu, karena bisa quality time. Biasanya love language kamu tuh apa sih teman Pro 2? Kalau Gina tuh kan seneng juga ya quality time gitu, word of affirmation, atau sama ini nih receiving gifts-nya uang tapi. Kak Gigin mau request lagu apa nih Kak? Masih ngetik, gak apa-apa, kita tungguin ya teman Pro 2. Kamu juga teman Pro 2 yang mau request, Gina masih tampung ya, masih nunggu banget nih, pengen banget sih ditemenin sama kamu teman Pro 2. Gitu, kalau misalnya Gina bisa definisikan rasa Gina ke kamu tuh ya kayak lagu Aku Sayang Kamu, tahu dari Cola Float.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur,
2: roti,
3: nasi.
4: Nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
2: Es krim. Makan sih. Biar nama makan.
1: Uang.
5: Hai, kami dari Putih Abu-Abu.
6: Jangan lupa dengerin
7: di Pro2 Bandung
6: di 96 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Kamu.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
8: Pro2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
9: Guys, kamu masih inget lagu ini?
10: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Masih Gina bacain ya requestnya teman Pro 2. Yang mau request masih Gina tungguin nih. Tadi ada Kak Gigin Firman. Halo Kak, pengen request lagunya Pamungkas yang Monolog. Oke, on list ya, Gina puterin habis ini. Especially for Kak Gina, sehat-sehat buat Kak Gina dan tim Pro 2. Thank you. Sukses buat kalian semuanya. Udah selalu semangat dan semoga kita jadi orang kaya teman Pro 2 ya. Kadang kita tuh gak boleh menyepelekan doa-doa sesimpel kita bilang hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Karena kita tuh benar-benar gak tahu ya ketika di perjalanan itu sepersekian detik kalau bukan atas pertolongan yang maha kuasa. Sesuatu tuh bisa terjadi teman Pro 2. Jadi kamu nih yang lagi di jalan hati-hati, Gina di sini berdoa dengan tulus. Ya lagu hati-hati tulus gitu ya, bukan. Tapi kamu juga yang lagi di rumah ya tetap semangat. Gina mungkin bakal bacain yang terakhir nih requestannya. Tapi kalau kamu masih mau request, Gina tetap bakal puterin. Lagi Bandung ya, kalau masih bingung, kamu bingung gitu di sekarang teh bingung, di rumah aja teh bosen gitu, pengen kemana. Yang lagi di jalan juga nyetir mah nyetir, tapi gak tahu nih arah tujuannya kemana. Kalau bisa main nih teman Pro 2 ke arah, ke Pascal ya, lagi banyak juga tuh ada wahana-wahana, ada taman hiburan baru di sana. Kamu bisa ke daerah Jalan Pasir Kaliki. Atau yang mau di daerah Dago juga banyak tuh tempat mainnya di sana. Apalagi kok kamu bawa adik gitu ya, jalan-jalan sama keluarga sambil dengerin Gina, sambil request juga dong. Atau mau juga ke daerah Sersan Bajuri teman Bro 2 itu bisa banget, karena di sana agak-agak nuansa Eropa Utara cenah mah. Pengen ala-ala luar negeri gitu. Apakah negeri dongeng? Bukan. Gitu ya teman Pro 2, Gina puterin dulu lagu terakhirnya yang request. Dan Gina mau ucapin juga thank you buat kamu yang udah request. Tapi Gina masih bakal temenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Dan Gina juga mau infoin nih buat kamu teman Pro 2, untuk kamu yang beragama muslim, nanti di jam 11:59 akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya gitu ya. Gina senang banget sih bisa nemenin kamu selalu teman Pro 2 ya. Tapi ini bukan jadi kalimat akhir, bukan ya. Jadi Gina tuh ngerasa gak selalu sendirian gitu, atau seakan-akan jadi monolog gitu, tapi selalu berdialog.

Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
4: Stay tune on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Selalu ada tempat dan event baru di Bandung, teman Pro 2. Pastinya nih coming up event di Bandung apa aja ya? Buat kamu teman Pro 2 yang bulan Agustus ini lagi bingung mau kemana gitu cari event apa, ada apa aja sih di Bandung, karena ternyata di Bandung bulan Agustus ini banjir event teman Pro 2. Buat kamu yang suka belanja, nah awal bulan cocok nih. Kamu bisa datang ke Pasar Kreatifnya Bandung, teman Pro 2. Ini di sana tuh banyak banget produk-produk UMKM. Kita juga sebagai anak muda ya harus banget nih cinta UMKM. Mau ada fashion atau kuliner sama produk-produk lainnya, itu kamu bisa datengin King Shopping Center atau juga Trans Studio Mall. Tapi kalau yang di Kings itu udah selesai sih hari ini. Nah, kan kamu yang lagi di jalan mending langsung mampir aja tuh ke Kings. Ada juga buat kamu yang suka baca buku, teman Pro 2 udah pasti nih nungguin banget ya dari Big Bad Wolf atau BBW Books, yang mana ini pameran buku tahunan internasional. Tapi tahun ini nih digelarnya di Bikasoga Sports Center. Kamu bisa datang tuh ke Jalan Suryalaya Indah nomor 1 sampai 3 di Cijagra. Ini juga dari tanggal 3 sampai 9 Agustus nih teman Pro 2, startnya mulai besok. Tapi kamu ngantor ya, kasian. Atau sekolah. Atau kerja juga kayak gini ya, siaran nemenin kamu dong. Terakhir nih buat yang lagi nungguin festival musik terbaru di Bandung. Ini khasnya Bandung banget teman Pro 2, kamu bisa datengin ke Flower City Fest. Dimana temanya ini adalah hajatna urang Bandung. Langsung aja nih teman Pro 2 ya, gaskan nanti di tanggal 9 Agustus 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bukan cuma ungkapan manis aja yang bikin para ciwi-ciwi naikin mood, tapi juga makanan manis, apalagi dikasihnya sama kamu. Ya, selamat siang Tuan Pro 2 nih. Udah di jam 12.30 aja ya, gak kerasa Gina nemenin kamu di santai siang. Nah, pas banget nih di jam siang-siang gini, kamu pasti kalau udah habis makan siang ya, makan yang asin-asin tuh suka pengen banget ngegayem dessert, bener gak? Nah, sekarang siang ini tuh Gina pengen banget kepoin dessertnya. Salah satu dessert yang punyanya ini, kalau Gina lihat dari namanya, ini yang punyanya juga ownernya nih. Soalnya namanya, nama produknya itu Natai Dessert. Dan kita juga bakal ngobrol sama Kanata. Halo.
1: Halo,
0: halo Kak. Selamat siang Kakak, gimana nih? Aku kan bener ya dipanggilnya Kanata, nama panjang Nataida, betul?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kakak gimana nih dessertnya, boleh dong dijelasin dessert apa sih Nataida dessert? Natai dessert ini dessert apa?
1: Boleh banget. Sebenarnya aku tuh awalnya cuman iseng sih Kak. Awalnya aku lagi gabut skripsian gitu kan, jadi kayak skripsi aku tuh nge-stuck gitu, jadi kayak aku nggak tahu harus ngapain.
0: Problem awalnya, Gen Z ya memang, kalau nggak ngapa-ngapain yes. Tiba-tiba jualan.
1: Yes. Terus kayak,
0: gimana?
1: Aku kayak aku kan suka jajan juga nih. Terus kayak apa yang bisa enak, terus maksudnya general bisa ke teman-teman aku juga gitu, yang bisa dijual ke sekitaran aku. Nah, aku kepikiran awalnya tuh kue kering Kak sebenarnya.
0: Oh, tapi ini bukan kue kering nih dessertnya.
1: Nah, sebenarnya yang sekarang dijual tuh ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies, oke.
1: Okay. Baru brownies bites.
0: Oh, yang kotak-kotak gitu ya Kak ya?
1: Yap, yang aku bikin di cup gitu loh Kak.
0: Oh, di cup, brownies bite-nya, yep. Oke.
1: Okay. Baru ada chocolate cake sama cheesecake sekarang tuh. Cheesecake-nya tapi bukan yang burnt cheesecake gitu loh Kak, yang...
0: Oh, bukan.
1: Bawahnya tuh, kan kalau sekarang ramenya burnt cheesecake,
0: iya
1: gitu
0: nih,
1: kan.
0: Bener-bener.
1: Apa-apa di burnt cheesecake gitu.
0: Oh, iya.
1: Kalau aku tuh, si cheesecake-nya tuh yang... Kalau bisa di orang-orang sering bilang sih yang New York cheesecake gitu loh Kak, yang...
0: Oh.
1: Bawahnya pakai crackers yang masih garing gitu, yeah, baru atasnya bener-bener cream cheese yang asin gitu.
0: Oh, itu enak banget Kak, udah ngebayangin lagi Kak aku Kak. Ini aku kalau lihat, ini Kakak bener kan di Cicadas, bener gak sih?
1: Betul,
0: bener,
1: aku dekat
0: ya?
1: Kok sama kantor radio RRI.
0: Oh, tapi Kakaknya emang sekarang lagi di mana?
1: Aku lagi di rumah sih Kak.
0: Oh, lagi produksi mungkin ya?
1: Baru beres sebenarnya.
0: Baru selesai.
1: Jadi Kak, apa baru beres bikin pre-order gitu loh.
0: Oh, jadinya teman, sistemnya jadi kayak, PO gitu Kak.
1: Betul Kak, aku masih belum berani karena kan makanan gitu kan. Bukan makanan yang bisa bertahan lebih
0: lama
1: dari
0: ya.
1: 3 atau 4 hari gitu. Jadi kayak kalau kamu mau, misalnya kayak kakak nih, atau misalnya wargi-wargi Bandung pengen banget yang manis-manis buat besokannya gitu. Sore ini mesen, aku bisa banget bikin gitu.
0: Oh, langsung kayak dadakan tahu bulat gitu Kak? Oh boleh?
1: Bisa banget.
0: Oh bisa banget.
1: Boleh
0: nih.
1: Banget.
0: Kalau pesen pagi terus pengen sore ini gitu misalnya?
1: Boleh banget, sebelum aku kerja biasanya bisa banget aku kerjain.
0: Kakak emang kerjanya di mana? Oh ini Gina lupa nih ya, mau bahas juga. Ternyata karena Taida ini juga seorang karyawan swasta ya Kak. Nah ini salah satu bisnis
1: betul.
0: Kakak. Nah berarti Kakak gimana nih bisa ngatur waktunya?
1: Sebenarnya sih jualan ini tuh sebelum aku keterima kerja di tempat kerjaan sekarang kan. Jadi kayak awalnya iseng, tapi ternyata nyaman nih.
0: Berawal dari jadi iseng kayak, jadi nyaman.
1: Betul. Terus kayak ngerasa kayaknya kalau in this economy, kalau bahasa anak-anak Gen Z,
0: iya, in this economy
1: gitu ya. Kalau aku gak punya, kalau misalnya aku cuma mengharapkan penghasilan dari satu sisi, kayaknya enggak deh. Jadi kayak enak
0: bener.
1: Double job, maksudnya bukan double job sih.
0: Double kerja income, sampingan gitu ya, ya benar-benar side income.
1: Jadi bagi waktunya adalah kan Alhamdulillahnya nih kantor aku masih masuk jam 9 kan, 9 pagi. Terus kayak ya udah dibagi waktunya, mungkin aku mau lebih pagi untuk nge-prepare pesanan yang emang yang mesen gitu.
0: Sehari bisa jadi, berapa orang kak yang pesen kak? Berapa customer tuh kak?
1: Aku biasanya open PO tuh sebulan sebelum gitu loh kak.
0: Oh, buat sebulanan gitu?
1: Iya, jadi kayak misalnya aku tanya dulu, ini buat kapan nih kak? Misalnya dia aku open PO nih misalnya besok. Aku udah share poster, bukan poster sih jatuhnya, kayak brosur gitu, ya. Gitu lah. Nah, kayak di Snapgram. Baru kalau misalnya dia bilang, kak kalau misalnya buat hari Jumat nanti nih, misalnya Jumat tuh tanggal berapa sih kak?
0: Jumat tanggal 7.
1: Nah, misalnya dia pengen tanggal 7. Nah, aku baru bikin, misalnya butuhnya, aku butuh sore nih kak atau siang, bisa gak? Boleh, aku Jumat paginya bikin, nanti sambil aku berangkat kerja, aku antar si barangnya tuh.
0: Itu gratis ongkir gak kak?
1: Kalau dari 5 km dari rumah aku atau 5 km dari kantor aku masih gratis ongkir kok.
0: Ih, berarti ke RRI gratis dong.
1: Boleh. Tapi sebenarnya selain aku jualan makanan gitu tuh aku jual minuman juga sih kak.
0: Oh,
1: sama
0: ada,
1: Sun
0: kak.
1: Aku mau ada. Sun tuh aku juga mau buka, mau jualan snack savory gitu.
0: Oh, jadi tapi kalau aku lihat nih kak di Instagram kakak, kalau yang Natai dessert itu fokusnya ke soft cookies, brownies, bite, kue kering, beverage sama oh iya sih udah ada tulisannya ya. Tapi fotonya masih yang emang belum update nih kak ya?
1: Belum. Aduh. Aku kemungkinan minggu ini nih.
0: Asik.
1: Mau update.
0: Iya nih Gina nyari-nyari mana itu yang apa tadi yang New York apa keju itu kak? Ini belum, ada belum. Yang aku ini tuh, gimana kak?
1: Aku tuh awalnya juga iseng sebenarnya si New York ini, cuman teman aku bilang kayaknya kalau dijual cuan sih, nah katanya kayak gitu, kayak oh,
0: iya,
1: boleh
0: kak,
1: deh kata aku gitu.
0: Jujur Gina juga baru dengar gitu ya New York cookies itu, atau bisa jadi kak kita cari lagi yang lain gitu, negara mana gitu yang jadi cookies-cookiesan lagi.
1: Boleh banget.
0: India cookies agak gimana ya kalau India cookies ya?
1: Nanti terlalu kari gitu rasanya.
0: Iya benar lagi. Kakak, terus kak ini ada banana pudding juga ya? Kalau ini banana pudding tuh masuknya ke mana nih kak?
1: Kalau banana pudding jatuhnya dessert sih karena dia kan kayak campuran whipped cream, pisang utuh, sama biskuit egg drop gitu loh kak.
0: Kakak ini banyak banget ternyata ya variannya. Wow.
1: Betul. Jadi kayak kalau misalnya bosen nih, misalnya minggu ini aku udah soft cookies, minggu depan mau brownies bites boleh banget.
0: Emang kita tuh sekarang indis ekonomi jualan tergantung mood ya, bener gak?
1: Yap.
0: Tergantung mood penjual. Bener gak sih kak? Tapi kakak ada ininya gak? Ada store-nya gak? Atau kakak jualannya emang dari rumah aja? Atau kita bisa nemuin kakak di mana nih?
1: Aku masih home bake itu sih kak. Soon semoga emang ada rezeki juga. Aku cita-cita aku itu sih aku punya toko walaupun kecil setidaknya bisa ditemuin di situ.
0: Iya kak, buka gitu loh kak di depan rumah ya, bisa ya kayak gitu ya.
1: Bisa, boleh banget. Mari kita doakan bersama-sama.
0: Amin.
1: Ya wargi-wargi. Diramein juga gitu.
0: Iya dong, di Cicadas nih, catet ya kak, tempatnya Cicadas. Nah kakak berarti waktu awal-awal bikin Natai dessert ini tuh kan iseng ya, tapi kan iseng juga butuh modal dong. Ini di berapa kak modalnya kak?
1: Awal tuh kan sebenarnya kalau modal R&D-nya yang bikin boncos gitu. Semua yang pasti bergerak di bidang food and beverage atau misalnya kayak snack-snack kan itu pasti habisnya di R&D-nya gitu.
0: Karena benar-benar dicobain gitu ya. Apa sih namanya tuh Kang? Kak, trial and error.
1: Benar. Kayak ini ada yang kurang enggak ya? Terus kayak ini kemanisan kah? Karena sebenarnya chef cookies brownies-nya aku dan teman-temannya ini tuh mungkin di luaran sana orang berpikirnya kayak ini pasti manis banget atau misalnya ini pasti kayaknya too much deh manisnya. Di aku tuh semua kadar gulanya aku kurangin gitu loh kak.
0: Oh itu yang bikin beda ya kak. Selain itu kak kalau dari gimana?
1: Jadi teman-teman aku pun ngerasa kayak ini lebih manisnya lebih keterima sih, jadi nggak kayak enek gitu.
0: Oh, itu risetnya gimana kak bisa tahu takaran yang pasnya?
1: Nah, kebetulan sebenarnya adik aku tuh, jadi adik aku, mama aku, papa aku tuh tidak yang suka banget terlalu manis orang-orangnya. Terutama adik aku. Terus ya udah, aku biasanya iseng-iseng bikin, terus aku minta kayak, eh deh cobain dong ini udah pas belum ya, eh deh cobain dong ini udah pas belum. Jadi kayak setiap aku R&D aku tanya dia, baru pas dia bilang, eh ini udah enak, enak banget, bisa bikin lagi gak? Nah berarti itu udah pas,
0: udah
1: gitu
0: pas, rasanya ya. Wow, kalau dari penjelasan ini kayak jurusan matematika ini mah ya kakaknya ya? Dulunya jurusan
1: aku, apa? Aku akuntansi di Unicom.
0: Oh, oke, keren-keren. Karena kan untuk mendapatkan formula seperti itu juga butuh teliti ya kak.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus kalau dari Natai Dessert ini nih, apalagi nih yang jadi niche-nya atau yang spesialnya dari Natai Dessert dibandingkan dessert-dessert lainnya gitu, dari bahannya apa aja tuh kak?
1: Aku bahannya, kalau orang kan pasti bilangnya kayak bahan premium apa segala macam. Aku nggak pernah nge-branding aku menggunakan bahan premium gitu, enggak, cuman biasanya aku menggunakan bahan yang masih bisa dijangkau, tapi teman aku tuh bilang kak ini tuh ukurannya gede banget gitu. Dengan harga yang aku cantumkan, dengan harga yang ada gitu, ini tuh gede banget gitu, tapi rasanya nggak kalah sama yang harga, brand-brand mahal atau enggak, misalnya harganya lebih up lebih dari aku gitu. Jadi kayak tetap dengan ras, dengan bahan yang ekonomis, baru apa ya, bisa dijangkau juga sama teman-teman, karena pasaran aku waktu itu masih teman-teman aku gitu loh kak, yang benar-benar belum bekerja, yang masih sekolah.
0: Berarti start from berapa kak harganya nih?
1: Kalau soft cookies tuh start from 20.000 kak, wargi-wargi udah bisa dapat. Dough-nya, cuman dough-nya aja udah 70 gram, terus udah sama isiannya sekitar 90 gram lah.
0: Itu udah banyak banget kak, jujur. Karena aku suka lihat juga kan di iklan-iklan gitu, kayak harganya lumayan ya. Nah terus gimana kak?
1: Nah aku tuh kalau soft cookies tuh start from 20.000-an, baru kalau yang sama juga dengan brownies bites, kalau yang cheesecake sama apa sih yang tadi, coklat cake gitu, itu masih R&D aku. Tapi kemungkinan minggu-minggu ini aku akan up gitu, bakalan aku posting. Asik. Udah mulai adalah price listnya gitu.
0: Ah ditunggu kak. Halo. Ini jangan jadi sarang laba-laba dong IG-nya kak.
1: Aman. Kalau beverage-nya tuh start gimana, from 14.000 sih kak.
0: Oh, beverage-nya apa aja kak itu menunya?
1: Aku tuh ada original Thai tea, terus green Thai tea, baru ada peach oolong milk tea, baru ini yang baru dari batch sebelumnya itu tuh aku ada blueberry oolong milk tea. Biasanya orang kan kayak leci milk tea, strawberry gitu.
0: Ini blueberry ya kak?
1: Yes, blueberry oolong milk tea. Jadi blueberry-nya tuh ada sensasi min-minnya juga gitu.
0: Penasaran tuh. Tapi itu macanya
1: asam.
0: Terus
1: asam, asam manis mungkin disatuin. Ini asam agak dingin-dingin gitu.
0: Berarti
1: masih
0: bisa,
1: banyak banget lah.
0: Wow, ini kakaknya semangat banget. Berarti bisa ini ya kak, kayak buat siang-siang tuh nyegerin banget ya.
1: Betul banget. Soalnya aku bikinnya si minumannya ini, aku bikinnya, orang kan kalau sekedar dingin mungkin masih kurang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi bisa ditambahin es juga gitu loh. Jadi mungkin orang bilang aku jual base-nya kali ya, bahasanya tuh aku jual base-nya, nanti wargi-wargi tinggal tambahin es batu, rasanya gak berkurang. Tetep dari ya, kalau kita langsung minum.
0: Oke. Jadi ini mah bisa di adjustment lah ya kak.
1: Betul, jadi menyesuaikan selera lah. Kalau mau ditambahin gula juga gak bisa, terlalu kemanisan gitu ya. Nanti gak ditambahin gula juga masih enak rasanya.
0: Kayak benar-benar kayak jual biang gitu ya kak ya.
1: Betul banget.
0: Iya, tapi bukan biang kerok.
1: No, bukan. No,
0: bukan, jangan dong, nanti masalah terus isinya ya kak ya. Kalau ini adalah per dessertan gitu.
1: Yap, siap.
0: Nah kak Nata nih, nanti kita juga mau ajak Tama Pro 2 buat ask questions ya. Sambil nunggu nih Tama Pro 2, kamu bisa juga tanya-tanya mau kepoin apa nih dengan kak Nata Ida. Karena ini dessert juga sekarang udah banyak banget. Apa mau kepoin kayak apakah ada plant base-nya gitu, apakah kan suka ada juga ya kak cookies-cookies yang dia tuh basicnya tuh dari tumbuhan gitu, apa ya namanya, plant base kan, bener ya,
1: lebih ke kayak vegan
0: apa? Ah ya benar-benar buat vegan tuh. Nah, buat kamu Tama Pro 2 masih boleh tanyain ya di WhatsApp-nya 0812 6020 9096. Nah kenapa nih, sambil nunggu Tama Pro 2, nanti kita balik lagi ya, kita dengerin satu lagu dulu boleh?
1: Boleh bang.
0: Oke, okay. Jadi kamu teman Pro 2 bisa jadi yang tergila-gila dengan cookies ya. Stay tune terus nih bareng Gina sama Kanata di 96FM. Only on Pro 2, RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: 般。Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Emang gak ada ujungnya ya Tuan Prodo kalau kita membahas per dessertan ini. Dessert tuh gak akan habisnya teman Prodo, karena selalu banyak formula yang baru lagi gitu, atau menu baru lagi. Kayak tadi di Kanata ada dessert yang apa, cheese New York gitu ya kak. Halo Kanata. Ah nah itu halo, dia banget. Ternyata Kanata tuh tetangga kita ya di dari RRI. Tapi sayang sekali Kanatanya lagi gak enak badan nih teman Prodo ya. Kita doain semoga Kanata cepat sehat biar gacor lagi nih produksinya.
1: Amin, amin.
0: Nah kakak, aku mau tanya juga nih, selama berjalan udah berapa lama ini? Berapa lama sih kak tadi?
1: Baru berapa bulan sih kak? Berarti aku baru lulus tahun kemarin, bulan 9 berarti. Oh udah 11 bulan, mau setahun
0: berarti. Udah 11 bulan ya, udah mau setahun nih. Ini gimana kak penjualannya? Betul. Kakak marketingnya di mana aja nih?
1: Sejauh ini sebenarnya aku cuman teman ke teman, terus kayak cuman di Snapgram, otomatis kan cuman followers aku nih yang aku follow, yang cuma
0: di pribadi yang tahu itu ya.
1: Aku pikir kayak aku terinspirasi dari teman aku. Jadi kita semua satu kantor tuh udah bosan sama jajanan di daerah kantor.
0: Saking bosannya jadi masak sendiri, bikin produk sendiri kak.
1: Terus teman aku nge-treats nih, di treatsnya kayak spill dong para UMKM Bandung, nah kayak gitu-gitu kan. Rame nih dia, si ininya, si treatsnya kalau gak salah likes-nya hampir 80-an, yang reply hampir 60 atau 70 gitu. Bahkan sampai sampai detik ini teman kantor aku tuh masih sering di-reply-in, kayaknya treatsnya baru masuk kan. Aku ini dong, penasaran dong, kayak bisa sebanyak itu kan. Aku cobalah hari Senin, kalau gak salah tepatnya hari Senin.
0: Senin
1: aku
0: kemarin
1: posting,
0: kak?
1: Betul.
0: Wow, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 27 Juli kemarin.
1: Yap.
0: Oke, benar-benar
1: Senin kemarin aku cobalah ngeposting gitu kan. Masih ada nih foto-foto yang di batch 1 untuk yang beverage, baru untuk yang kue kering, baru soft cookies sama brownies bites masih ada bekas ambil foto produk gitu. Ya udah aku coba nih kan nge-treats. Ternyata lumayan gitu. Maksudnya aku baru pertama kali nge-treats langsung 100 views.
0: Wow.
1: Nah, kan di treats tuh kan ada, aku pun baru tahu nih sebenarnya ada yang namanya topik gitu loh. Jadi kita bisa nge-treats di situ di topik ini. Ada namanya topik UMKM treats.
0: Wow, jadi ini kita kayak saling membantu gitu ya, Kak?
1: Di situ tuh kayak para UMKM, jadi sebenarnya bukan UMKM yang di Bandung aja.
0: Oh, di berbagai kayak UMKM ada di situ, Kak.
1: Jadi saling kayak kirim-kirim foto, baru ngespil-ngespil gitu. Nah, aku cobalah Kak di situ sebenarnya. Ternyata di tanggal segitu views aku sudah mencapai 100. Itu benar-benar pertama kali aku nge-treats. 100 itu udah di jam 12, aku nge-posting itu di jam 9.
0: Wow, ini namanya rezeki ya teman Prodo. Dan mungkin kalau bisa dibilang kayak treats magic gitu ya.
1: Kalau orang bilang treats magic, aku percaya sih.
0: Percaya Kak. Kayak
1: bener, tiba-tiba langsung 100 views tuh kayaknya sebuah wow gitu. Orang kayaknya ngedapetin 100 views mungkin harus sehari dua hari. Aku bisa langsung
0: dapat 100 views dalam beberapa jam ya, Kak. Itu dari situ dapat penjualan berapa, Kak?
1: Tetap disyukurin dapat lumayan lah 12 botol.
0: Ya cakep lah Kak segitu mah, Kak.
1: Total seminggu ini tuh 12 botol. Nah, sebenarnya aku yang kagetnya adalah dari treats inilah aku diundang untuk diwawancara nih di RRI. Aku dihubungin sama Kak Uli.
0: Thank you ya kau udah berkenan. Nah, kamu tengah Prodo dapetin hidden gemnya kapan lagi nih? Harus selalu dengerin nih jam 12.30 ya. Apalagi ada Kanata Ida nih. Kakak boleh dong kasih tahu nih top tier menu yang harus wajib dicobain sama teman Pro
1: 2. Selama ini kalau brownies bites itu tuh di Choco, yang di brownie espresso. Jadi dia
0: brownie ada kopi gitu
1: ya? Apa ya? Dark coklat sama kopi yang benar strong. Itu tuh sejauh ini itu yang paling top tier, sama brownies cheesecake. Itu ramai banget.
0: Oke. Terus Kak ada lagi gak? Kalau untuk kita mau pesannya gimana nih? Kakak boleh spill cara pesannya. Terus kita bisa kepoin kemana nih teman Pro 2, nama IG kakak, atau mau pesan lewat PO-nya kemana nih Kak?
1: Kalau aku bisa di IG nih, boleh disari IG-nya Natai boleh. Dessert. Baru di DM juga gak apa-apa. Namanya siapa, baru mesen apa, berapa banyak, alamatnya di mana. Kalau semisalnya dekat sama kantor aku atau rumah aku tuh masih free ongkir. Baru sistem aku tuh Kak, aku langsung payment di awal.
0: Oke. Tapi
1: cantumkan apa ya? Bilangnya cantumkan kalau kamu udah payment. Aku tuh menyediakan kris, jadi untuk siapapun yang memesan gak butuh transfer. Jadi kayak admin kan lumayan ya sekarang, Pak. 500 2,5 gitu.
0: Jujur iya, kayak enggak rela gitu ngeluarin duit 2.500 untuk admin.
1: Iya. Jadi aku berputar otak lah kan, jadi kayak udah pakai kris aja. Cantumin, udah pembayaran. Baru nah ini kamu butuhin ini tuh kapan?
0: Oke.
1: Kamu mau aku readyin ini kapan? Makanya aku tadi bilang kan di awal, aku tuh bisa kalau kamu butuhnya besok sore, aku bisa bikinin pagi ini atau enggak malam ini, besok aku anterin.
0: Oke, jadi bisa by order ya, dan by kebutuhan kamu teman Pro 2 nih. Dicatat ya Kak. Tadi lokasinya Kakak di mana rumahnya?
1: Aku di Cicadas, tepatnya di Jalan Asep Berlian.
0: Kalau daerah kantornya daerah mana Kak? Boleh di domisili daerahnya aja nggak apa-apa disebutinnya.
1: Aku di Sanggar Kencana, belakang Kawaluyaan.
0: Oke. Berarti kalau yang ada di daerah situ masih free ongkir ya. Terus harganya affordable banget nih teman Pro 2, kamu harus catat banget. Ingat ya teman Pro 2 nih, ada Kanata. Jangan lupa namanya Natai Dessert. Pakai Y ya, bener ya Kak?
1: Betul banget.
0: Nah itu dicek IG-nya ya. Gitu teman Pro 2, thank you banget ya Kanata udah berkenan nih ngobrol sama kita, dan juga udah ngasih informasi hidden gem nih. Kamu harus cobain banget dessertnya Kanata, soalnya Gina juga mau cobain habis ini. Thank you ya Kak, thank you so much.
1: Terima kasih
0: juga
1: Kak Gina.
0: Terima kasih juga Kanata. Oke, teman Pro 2. Nah itu yang tadi kita bahas ya, kalau cewek memang selalu kalau nggak sukanya ungkapan manis ya makanan manis teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu di Santai Siang, dan jangan kemana-mana, stay tune only on Natisk FM Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menonton film yang kita suka akan membuat renyang di kepala. Bahkan bisa jadi obsesi untuk menjadi seperti peran itu.
1: Ya Allah Jono, kamu kenapa nangis?
2: Gak kuat aku, Sep.
1: John, kamu tuh jangan bikin saya khawatir atuh. Kamu kenapa, John? Baper nonton filmnya? Atau bisu lagi dikelek?
2: Ah, bukan, Sep. Saya terharu baru pertama kali ke bioskop.
1: Astagfirullah, Sugante kenapa? Ah, tapi deh ini mah layar tancep atuh, John, bukan bioskop.
2: Emang iya ya, Sep ya?
1: Dari tadi nonton Sugante tahu.
2: Tapi Sep, barusan teh judul filmnya apa ya? Aku lupa.
1: Judulnya Dadan dan Milia.
2: Oh, bagus ya Sep filmnya. Gimana kalau kata kamu, aku pakai cara gombalan dia aja buat ke si Mince?
1: John, kita tega boleh plagiat gaya orang. Harus punya ciri khas sendiri atuh.
2: Oh, terus gimana atuh Sep?
1: Ya udah, praktekin aja caranya.
2: Oh iya ya Sep. Lihat Sep, besok saya bakal jadi kayak si Dadan 1990. Mince, jangan khawatir, aku akan hadir.

0: pelan-pelan, Mang. Biar saya bisa gombalin dulu.
1: Eh, pelan gimana ini, Teh?
0: Hai, selamat pagi.
2: Gak usah so ngucapin.
0: Kamu Mince ya? Aku Ramal Zodiak. Kita katanya cocok. Virgus sama Aquarium. Dan aku Ramal, kita akan bertemu di kelas.
2: Ih, sosokan jadi Mama Loreng, Ramal-Ramal.
0: Dan satu lagi, Mince. Aku Ramal, kita akan... Mang, yang bener atuh nyetir, Teh.
1: Eh, saya udah bilang, motor Mang gak bisa pelan. Kalau kamu mau pelan, naik otopet aja sana.
0: Nih, tambah ongkos ojeknya. Nuhun.
2: Makanya, jangan sok ngide jadi orang.
0: Tunggu saja, ramalan aku pasti benar.

0: teh kenapa ramalan aku salah? Si Mince gak masuk ke kelas, Sep.
1: John, ini teh hari Jumat. Si Mince lagi keputrian. Jadi beda kelas, atuh.
0: Oh iya ya, Sep. Aduh, gak apa-apa deh. Pulang sekolah kita coba lagi cara kedua.
2: Susan, aku pulang duluan ya. Dadah.
0: Hai. Mince pulang sendirian ya hari ini.
2: Sama tuyul.
0: Oh, siapa?
2: Kamu, Jono.
0: Ah, kau mau bisa aja. Kita naik angkot bareng ya. Kau tahu tidak? Nama jalan ini sudah kuubah. Jadi Jalan Jomin. Jono Mince.
2: Jono, kamu lagi kemasukan apa sih dari pagi? Aneh mulu. Jelas-jelas ini jalan di Ponegoro. Gak usah ganti-ganti nama pahlawan deh.
0: Oh iya, Mince. Kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau isuk pageto. Tunggu saja.
2: Ah, sumpah. Aku mau teriak aja. 1, 2, 3. Copet, copet, copet.
0: Mince. Bukan gitu jalan ceritanya, Mince.
2: Dari pagi si Jono aneh banget. Kok kayak tahu gombalannya ya? Oh, itu kan gombala di film Dadan 1990. Parah ini. Dia pasti terobsesi. Ini bahaya banget buat keselamatan mental aku. Ah, gak mau.
0: Hai. Akhirnya ramalan zodiak aku kali ini benar ya. Kita bertemu di belokan musola.
2: Gak usah sok-sokan jadi peran Dadan deh.
0: Kau pacarnya Langit kan?
2: Kalau iya kenapa? Hah? Cemburu?
0: Cemburu itu hanya untuk orang-orang yang badannya bau bengkel elas.
2: Ya terus?
0: Dan sekarang badan aku bau bengkel elas.
2: Nah gitu dong, sadar diri. Gak usah harus diingetin mulu. Udah, aku mau ngerjain PR.
0: Mince, aku pun ada PR. PR ku adalah merindukan kamu.
2: Ih, sumpah. Bye.
0: Mince, satu lagi. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Kecuali kamu nge-gym. Sep, udah aku nyerah. Salah wae, sumpah Sep. Capek.
1: Masa udah capek lagi, John? Ada satu lagi belum kamu lakuin. Jadi anak yang ditakuti di sekolah.
0: Oh iya, Sep. Aku ada ide. Ayo, Sep, masuk ke kelas.
3: Guys, kenalin. Ini dia Jono. Temen saya, dia adalah panglima tempur sekolah kita. Nama geng kita adalah Cacing Cau. Ada yang berani sama dia, ha?
2: Sumpah malu-maluin diri sendiri. Mana ada gangster bawa-bawa garpu? Kamu mau masak, ha?
0: Mince, ini adalah senjata tajamku. Setajam tatapanmu padaku. Walau aku terlihat seram, jangan khawatir, Mince. Kalau ada orang yang menyakitimu, besoknya orang itu akan tobat.
2: Ah, lagi, tolong aku. Si Jono kesurupan.
4: Tenang, Mince. Aku kan ada di sampingmu.
2: Oh, makasih ya. Kamu cocok banget. Gak kayak si Jono.
4: Maklum, aku kan anak senja.
0: Sep, hati aku sakit, Sep. Itu lihat si Mince sama si Langit.
1: John, cepat keluarin jurus seram kamu, ayo.
0: Tapi kasihan, Sep. Si Langit asal dipukulin wae. Tapi gak apa-apa.
4: Ada apa nih?
0: Jadi ini, Mince. Pacar kamu yang Orga, alias orang Garut.
4: Lepaskan tanganmu dari tanganku sekarang juga.
2: Jono, diem. Jujur aku capek kalau harus marah terus. Tapi kamu memang harus dirukiah deh, Jono.
0: Min, ini cara terbaru aku loh buat dapetin kamu.
2: Iya, Jono, aku tahu. Tapi yang harus kamu tahu, mau pakai cara sosokan jadi kayak di film Dadan atau cara apapun itu, aku gak akan pernah jatuh hati sama kamu. Tapi yang ada lama

Masih bareng sama Gina, Pro 2 di Santai Siang. Kamu siang ini udah makan belum? Atau masih jalan-jalan atau masih rebahan aja di rumah? Jangan rebahan mulu, nanti badannya kaku, teman Pro 2. Kamu perlu menggerakkan sendi-sendi kamu ya, badan-badan kamu gitu sih, otot-ototnya perlu digerakin teman Pro 2. Apalagi yang senang banget sama olahraga, mungkin hari Minggunya juga tadi pagi habis olahraga ya. Jangan lupa buat ngelakuin cooling down atau juga sebelum olahraga tuh stretching. Nah, stretching itu nggak harus kamu sebelum olahraga aja, teman Pro 2 ya. Bisa dilakuin ketika kamu merasa kaku badan-badannya. Karena stretching atau peregangan itu kita tuh bisa banget ya ngebantu untuk mencegah cedera untuk yang berolahraga sebelum olahraga tuh. Tapi untuk kamu yang diem-diem aja tuh aliran darah beku, teman Pro 2. Jadi kamu perlu stretching gitu untuk ngelancarin aliran darah dan juga ngelenturin otot-ototnya. Kan kalau diem aja kaku gitu ya, kayak kanebo. Nah, dengan kamu stretching ya, aliran darah juga mengalir gitu ke seluruh tubuh kamu. Yang mana aliran darah ini tuh bisa bawa oksigen lebih banyak. Makanya kalau kamu lagi mager, diem aja tuh karena otaknya lagi gak ada oksigen dan mager dan ngantuk jadinya tuh gitu. Jadi teman Pro 2, kamu udah siap ya, terus gerak aktif ya, jangan diem-diem aja, jangan mager-mager aja, jangan scrolling aja siang ini, scrolling terus mentang-mentang libur. Ngaku kan lagi scrolling kan, Gina juga tahu. Makanya nih teman Pro 2, walaupun hari ini bukan day one-nya Agustus, tapi tetap ya masih di minggu-minggu pertama Agustus, harus semangat dong teman Pro 2.

Kalau jadi WNI itu masih sebuah takdir, kita tutupi dengan mahir berbuat baik. Bukan sembarang riders, teman Produa. Ini ada pengendara motor ya dari Bandung. Mereka ingin riders gitu ya, menuju ke Nusa Tenggara Timur pakai motor. Wow, ini nama ekspedisinya adalah Perjalanan Lintang Nusa. Ini sejauh 1945 km. Wow, keren banget nih. Tapi bukan sembarang riders, teman Pro 2. Ini dua riders dari Bandung. Dan mereka juga menyalurkan misinya untuk menyalurkan 17 bendera merah putih dan juga bantuan pendidikan. Keren banget ya, teman Pro 2. Ini kita harus apresiasi dulu nih untuk warga Bandung, dua riders asal kota Bandung ini. Kalau dihitung-hitung ya, 1945 km itu setara dengan 8 provinsi yang dilewati, teman Pro 2. Jadi mereka ini pengen banget bawa pesan kemerdekaan, mengingat juga sekarang tuh udah bulan Agustus ya, udah Agustus bentar lagi gitu, dimana ini ada bulan kemerdekaan Indonesia. Dan juga ya, mereka selain itu ya pengen banget ngedukung untuk pendidikan-pendidikan di daerah yang mereka lalui. Ini orangnya, dua orang ini adalah, ada siapa ini ya, wait. Sebenarnya perjalanan ini tuh didukung sama brand asal brand oli ya. Kalau kamu tahu pasti tahu nih. Nah, founder salah satu brand oli itu, Kang Arif Utomo, bilang kalau gerakan Nusa ini tuh dari Lintang Nusa ini tuh dari kegelisahan dia ketika melihat anak muda Indonesia gitu agak pesimis sebenarnya. Tapi akhirnya dia buatlah dan mendukung gerakan ini agar ngebantu dan bisa menjadi melihat lagi gitu ya, kalau anak muda Indonesia tuh nggak banyak optimisnya. Nah, di perjalanan itu tuh nanti dua riders bakal bawa 17 bendera merah putih dan juga paket bantuan atau CSR ya, CSR yang berupa buku, alat tulis, dan nanti dibagiin langsung nih sama siswa-siswi di 17 SD di beberapa titik sepanjang rutenya. Nah, 8 provinsi yang tadi Gino sebutin ya, nanti bakal mereka akan melewati, startnya dari Jawa Barat, akan ngelewatin Banten, juga Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga NTT. Semoga ya, ini jadi harapan baru, teman Pro 2, dan juga kamu bisa tergerak juga untuk selalu memberikan semangat gitu. Buat kita harus saling menyemangati sih, teman Pro 2 ya, gimana pun kondisi kita saat ini, gak ada namanya... gak ada namanya kisah sempurna, teman Pro 2 ya. Hidup kita juga gak selalu sempurna kan, tapi bisa jadi selalu sempurna di kisah sempurna yang mahal ini.

0: Nam FM Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Makasih udah jadi teman terbaik Gina juga selama siaran ini. Pastinya kamu harus tungguin terus Gina ya. Nanti Gina bakal comeback lagi di hari Senin dan Kamis. Di jam yang sama, di Santai Siang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Gina bakal nungguin kamu ya, dan jadi teman terbaik Gina selalu ya teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2 nanti akan kita ikutin juga nih. Ada top 20 Indonesia sama top 20 Barat ya. Nanti kita ikutin bareng Pro 2 RRI Jakarta. Kamu juga stay tune terus ya. Dan Gina mengucapin happy weekend dan juga keep your spirit up.
1: Jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
0: Number 20.

0: masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, punya It Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal It Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Delapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

96FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Gimana nih, gimana mana suaranya teman Pro 2? Heboh banget ya, jujur. Soalnya baru menyentuh kursi siaran lagi nih teman Pro 2. Walaupun sebenarnya lo udah beberapa hari ini, baru beberapa hari ini ke kantor sih. Anyway, mungkin buat kamu yang lupa nih ya, Lala di sini teman Pro 2 bakal nemenin sore ceria kamu. Gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga masih semangat dan tentunya selalu ceria. Karena gak kerasa banget ya, kita sudah memasuki bulan yang baru. Woo, yes and welcome August. Sumpah ya, aku recap dulu deh dari bulan Juli kemarin. Juli menurut gue nano-nano, jujur. Kayak, tapi banyakan sedihnya kalau menurut aku ya. Gak tahu deh, biasanya tuh emang kayak gitu. Emang songide aja sih, songide jujur. Tapi menurut aku, kayak ada aja gitu ya, bulan-bulan pertengahan ya. Kan Agustus, Juli itu kan adalah bulan pertengahan ya. Menurut gue, coba kita hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Juni, harusnya Juni sih. Ya udah, pokoknya Juni, Juli itu adalah bulan-bulan pertengahan dan menurut aku adalah bulan-bulan paling depressing, yet fun juga dan menuju perubahan. Cilah, sih bener tuh gitu. Karena kan tuh pertengahan tahun ya. Jadi awal tahun tuh kita gimana dan dari tengah ke akhir tuh gimana gitu. Dan itu tuh kayak menurut aku itu tuh bener gitu menurut aku. Jadi Juli itu nano-nano banget. Tapi aku seneng juga karena baru kemarin banget Lala nyanyi di English Corner. Ada gak teman Pro 2 yang dengerin English Corner kemarin? Tebak Lala nyanyi apa sih? Kalau bener aku kasih OVO sok atau Dana atau GoPay. Pokoknya sebenarnya bulan Agustus adalah bulan yang sangat Lala tunggu teman Pro 2. Kenapa? Because I don't know, I always feel happy di bulan Agustus. Rasanya tuh kayak summer vibes is on, everything is sunny, weathery, pokoknya kayak cerah gitu bulan Agustus. Dan terpantau ya, sudah banyak banget yang memasang bendera merah putih teman Pro 2. Dan tentunya juga ini adalah bulan tunggu-tunggu sama kita semua ya. Karena apa? Karena bentar lagi akan 17-an teman Pro 2. Sebenarnya aku suka banget Agustus itu, nggak tahu kenapa ya, itu dimulai dari 2022 aku tuh selalu seneng gitu loh tiap bulannya, ada aja yang bikin seneng. Mainly itu karena 17-annya, aku tuh suka banget event 17-an karena kayak nggak tahu vibesnya tuh masa kecil banget gitu loh, kayak main bareng sama tetangga terus kayak si punya tetangga aja tuh si Sabila ya. Ya maksudnya kayak lomba-lomba. Terus kekeluargaannya tuh dapat, semua orang tuh kompak pakai baju merah putih. Kemarin tanggal 1 orang-orang udah pada olahraga sepedahan ya, Lala lihat tuh di Bandung pada pakai baju merah putih. Kata gue mah lucu banget ya, kompak banget. Aku merasa bulan ini tahun ini Agustusnya tuh benar-benar pada semangat semua gitu loh. Di rumah Lala tuh yang biasanya tuh sepi gitu ya, tapi sekarang tuh rame banget, dekorasinya banyak. Aku jadi excited Tom Pro 2. By the way, sorry banget kalau aku banyak nyerocos ya, yeping gitu, karena aku se-excited itu loh. Se-excited itu ngobrol sama kamu teman Pro 2, karena udah lama banget gak ngobrol sama kalian. Dan aku excited banget karena sekarang sudah Agustus. Selain karena tadi event-event 17-an atau memang aku emang genuinely happy aja di bulan Agustus, aku sebentar lagi sidang teman Pro 2. Alhamdulillah, Masya Allah, mama aku sarjana. Amin, doain ya teman Pro 2 ya. Doain nanti sekitar 12 hari lagi Lala mau sidang. Doain ya teman Pro 2, semoga lancar. Amin. Dan buat kamu juga dong tentunya, Lala pasti ngedoain semoga di bulan Agustus ini kamu makin bahagia, rezekinya makin dipermudah. Pokoknya makin plus, terutama isi dompet ya. Amin, amin robbal alamin. Nah anyway, buat kamu nih teman Pro 2 yang baru pulang main, mungkin ya karena ini hari Minggu, atau mungkin mau, oh ini ya, mau pada ospek ya, karena ini sudah mau mulai masuk ke tahun baru, maba-maba tuh udah pada sibuk gitu. Karena ade aku juga baru banget pergi ke Jatinangor, dia mau memulai masa ospeknya gitu. Semangat ya teman Pro 2, semangat di Agustus ini, bulan yang baru, semoga kita semakin dilancarkan. Dan pas banget juga Lala bakal nemenin kamu di sore ini dengan musik-musik pilihan tentunya dan obrolan yang seru banget dong. Dan anyway, semoga ya, kita berdoa bareng-bareng nih ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. August, please, please, please treat me well.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur, mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Sudah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tahu si Tate McRae enggak sih? Dia tuh menurut Lala adalah salah satu seleb talk dulu mah musically sih, muser-muser yang sukses banget ya. Kayak dia tuh bener-bener sejalur lah sama Addison Rae. Kayak ada kan, we all remember Charli D'Amelio waktu 2020 tuh, dia tuh kayak adalah, dia tuh peak kesuksesan gitu ya, kesuksesan duniawi adalah Charli D'Amelio. Karena dia tuh ngedance terus boom, everybody knows her until now. But then she just disappear. Why? We never know. Tapi anyway, Tate McRae ini kayaknya mau mulai era baru deh sama Pro 2. Karena postingan medsosnya dia dan poster misterius gitu namanya 101 atau 101, I don't know. Jadi Tate McRae ini memicu banyak spekulasi dari netizen tentang Pro 2 hadirnya era musik dia yang baru gitu. Kenapa? Karena dia itu mulai ngepost yang aneh-aneh gitu loh, kayak berubah gitu beneran sumpah, menuju penampilan dia di festival musik di Oceaga dan Lollapalooza gitu. Nah, jadi si Tate McRae ini memperbarui visual medsosnya dia gitu loh, dengan foto-foto yang konsepnya tuh minimalis dan pilihan jenis huruf baru, maybe font baru gitu ya. Nah, si perubahan itu justru benar-benar beda banget ya, bertolak belakang banget meninggalkan konsep dia nih yang sebelumnya tuh melekat banget sama albumnya yang So Close to What dan rangkaian Miss Possessive Tour. Jadi poster misterius juga ditemukan ya di kota Chicago dengan tulisan angka 101. Nah, tulisan itu juga ditafsirkan ya sama fansnya Tate itu sebagai petunjuk tanggal launching lagunya yang dia, atau pengumuman penting nih ada apa di tanggal 1 Oktober gitu. Nah, antusiasme fansnya Tate ini benar-benar meningkat banget mengingat rekam jejaknya Tate McRae di panggung Lollapalooza tahun 2024. Jadi waktu itu tuh Tate McRae pertama kali bawain lagu It's Okay I'm Okay sebelum resmi dirilis ke publik. Dan hal itu juga memunculkan dugaan bahwa kayaknya dia bakal kayak gini lagi deh, dia mungkin akan nyanyi duluan sebelum itu rilis di panggung Lollapalooza nanti. Wow. Memang sih Tate McRae itu enggak ada yang gagal lah pokoknya. Lagu-lagunya itu sukses semua. Jujur Tate, aku bangga sebagai yang ngeliat kamu di TikTok waktu itu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Akhirnya wishlist aku kebeli. Eh, ini apa lucu banget? Lagi diskon, check out ah.
1: Ayo kakak, langsung check out aja.
0: Iya, siapa tahu nanti punya buaya.
2: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya, makasih ya.
4: Paket atas nama Uli.
3: Oh iya. Ngapain dia beli obat buaya?
2: Paket.
3: Perasaan paket terus deh.
2: Paket atas nama Uli. Paket atas nama Uli.
3: Dek, kamu kenapa sih mesen paket terus? Mana barangnya gak penting lagi?
5: Kalau kamu sama kayak gitu, artinya kamu impulsif buying. Impulsif buying itu perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak memiliki manfaat. Biasanya orang yang melakukan ini akan menyesal di kemudian hari. Atasi impulsif buying dengan membuat daftar belanjaan, tentukan batas anggaran, hindari belanja saat kalian emosional, beri waktu pertimbangan, dan latih kesadaran diri.
3: Iya, A, saya tahu paket Uli kan. Simpan aja di situ.
2: Aduh, A, ini teh bayarnya COD.
0: Kak, bayarin dulu ya, soalnya uang aku habis.
6: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Alumni Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Kami dari
3: Lucy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh iya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

satu jaman lah teman Pro 2. Dan memang masuk TSM-nya pun macet banget gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini juga masih macet. Dan apalagi ini adalah hari terakhirnya si Glam Local. Jadi buat kamu yang lagi on the way ke TSM, semangat ya bestie ya, karena memang pasti susah banget dapat parkirin di dalam sana. Apalagi TSM ini kan parkirannya terbatas. Jadi ya semangat aja. Kemarin pun aku parkirnya agak maksa gitu, tapi alhamdulillah dapat ya setelah 1 jam gitu. Bukan di tempat parkiran yang ya emang tempat parkir gitu. Tempat parkir sih, cuman kayak yang agak maksa gitulah intinya. Tuh, jadi di TSM ini nih kita lihat ya. Di Jalan Gatsu nih ya, dari Pajar Pejuang ke Gatsu itu udah merah kan. Terus di sekitar Jalan Gatsunya itu udah merah karena menuju TSM udah macet tos pol teman Pro 2. Terus nih ya sekarang di jalan mana? Aku akan mention yang merah-merah aja ya teman Pro 2 ya. Karena tadi juga Lala sempat lihat di CCTV Bandung itu sebenarnya banyak yang lancar kok. Kayak ini Jalan Diponegoro tentunya depan kantor tercinta kita dong ya. Lancar aman jaya aja nih teman Pro 2. Pada mungkin besok Senin juga kalau jadi udah pada balik gitu. Tapi ini nih di Jalan Aceh depan BIP itu merah. Terus di Jalan Seram itu merah. Jalan Seram tuh yang mana itu Pro 2? Kenapa di situ selalu macet? Why? Apa karena jalannya kecil? Coba aku lihat ada apa di sini. The Summit Hotel, Taman Dinas, Perpus. Oh iya di Stuk Capil Kota Bandung Jalan Ambon. Oh ini belokan mau ke BIP Taman Pro 2. Iya I know. Taman Maluku ya, Taman Maluku. No wonder. Terus ini nih ya di depan Riau Junction mau ke Dago terus ke Sultan Agung itu juga merah. Lalu di depan kantor pajak itu enggak terlalu merah sih, itu oranye. Terus ini yang merah banget itu Cipaganti, Taman Pro 2 itu merah banget, hati-hati ya kamu yang lagi di sana ya. Hati-hati pokoknya jangan ngebut-ngebut karena kalau udah padat gitu mah yang penting nyampe aja. Sabar, banyak-banyak sabar. Terus jalan Cihampelas juga merah. Iya sih, enggak heran ya. Depan Ciwok apalagi itu udah pasti merah. Hari biasa pun suka macet, jadi kadang aku suka menghindari jalan itu. Jalan Sukajadi merah sih, enggak heran ya kita orang Bandung ya. Kayaknya tuh Bandung itu spotnya tuh kalau macet di situ lagi nomor 2. Kenapa ya? When ya? Kok when ya sih? Kenawa ya gitu. Terus Jalan Sukaresmi itu juga merah tuh. Kenapa ya? Mungkin oh maba. Iya maba. Cimbeuleuit juga merah. Bener ini mah fix karena maba euy. Hari Minggu. Cimbeuleuit, Siliwangi yang di atas tapi ya. Terus di Jalan Dago ya, bukan Insinyur Haji Duanda tapi di Dagonya Jalan Dago. Itu juga merah, mungkin anak-anak ITB. Terus di Jalan DU itu merah juga sama. Terus di Pasopati juga merah, Sulanjana, Taman Sari itu menuju Unisba merah juga. Wah, ampun ini benar sih. Ini di titik-titik yang ada Unif itu macetnya di situ. Terus di depan iya benar. Di Dokter Junjunan alias Pasteur itu sudah pasti merahnya panjang karena mungkin antara lagi balik lagi ke Bandung misalnya orang Bandung liburan ke Jakarta atau sebaliknya, jadi itu merah banget ya teman Pro 2. Apalagi gerbang tol, pokoknya semangat deh buat kamu ya, ganbate ya teman Pro 2, ganbate. Terus di Pascal juga merah tuh teman Pro 2, stasiun Bandung itu merah. Hos Cokroaminoto merah, ini lumayan banyak yang macet ya, aku gak expect juga, kirain lancar, ternyata lumayan macet. Jalan Laswi, aduh gue pulang nge-macet sama Pro 2. Ya gitu deh sama Pro 2, sebenarnya kita semua tahu titik-titik macet di Bandung itu di mana dan entah kenapa di situ selalu macet lagi dan lagi gitu. Tapi anyway, yang penting kamu bisa sampai tujuan dengan selamat dan jangan lupa untuk kabarin orang-orang rumah atau orang terdekat kamu karena mereka pasti menunggu kabar kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya pacar kamu ngomel nih ya, misalnya kamu nih para cowok-cowok gitu yang kayak kenapa sih kamu yang minta dikabarin terus, karena kita tuh khawatir. Jadi please kabarin kalau udah sampai mana-mana. Let us know that you're safe gitu. Bersyukurlah udah disayang dan dicinta sama kita ini gitu. Oke, saya lagi teman Pro 2 yang lagi jalan, hati-hati di jalan dan semoga cepat sampai. Banyak-banyak ngelus dada aja terutama yang lagi melewati jalan-jalan yang padat gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi, ketemu-temu lagi di Sore Ceria.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu enggak sih ada yang lagi viral banget? Kan Ariana ini kalau misalnya kalau kamu komen di TikTok petal itu muncul mukanya dia di bunga. Itu lucu banget jujur. Ada yang udah pernah nyobain belum teman Pro 2? Dan itu viral banget karena apa coba teman Pro 2? Karena ada ilustrator asal Depok, Depok sini Sumpil, yaitu Rising 667 Studio. Kembali mencuri perhatian teman Pro 2 karena dipercaya menggarap tipografi dan artwork untuk video musik terbarunya Ariana Grande yang petal. Dan ini sebenarnya bukan kolaborasi pertama mereka. Sebelumnya Rising 67 juga terlibat dalam proyek Hey There I Made You Love Me. Dan sebenarnya ini adalah bukti ya kalau karya kreatif anak bangsa itu sebenarnya punya peluang untuk menembus industri hiburan dunia. Dan nih teman Pro 2 sekarang sudah bergabung bersama Lala ya. Ada Kak Erik Hamdani, freelancer desain grafis. Langsung aja kita sapa nih ya Kak Eriknya. Halo Kak Erik.
1: Halo.
0: Halo, apa kabarnya nih di hari sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Erik udah tahu kan kalau si Rising 67 itu jadi salah satu ilustrator di Ariana Grande?
1: Ya, udah lihat juga sih beritanya.
0: Keren. Iya, keren ya, sumpah. Gimana nih pendapat kakak? Karena sekarang udah lumayan banyak anak muda Indonesia yang go internasional.
1: Ah, ya. Menurut saya nih perkembangan yang sangat membanggakan ya. Anak muda Indonesia sebenarnya tuh punya kreativitas sama karakter visual yang kuat gitu, Pak. Apalagi kita kan punya kekayaan budaya, cerita sama gaya lokal yang bisa jadi pembeda ya di pasar internasional tuh.
0: Setuju banget.
1: Ya, terus sekarang juga akses juga sudah terbuka ya. Karya kita juga bisa dilihat sama berbagai orang dari berbagai negara. Jadi kita nggak perlu nunggu terkenal di dalam negeri dulu gitu, bisa untuk dapat perhatian dari luar tuh.
0: Oh, emang gitu ya Kak sekarang ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi kalau misalnya pengen dapat klien luar negeri itu sebenarnya mulai dari mana dulu sih Kak? Emang nggak perlu kita bikin branding dulu?
1: Ah, kalau untuk apa namanya mulai dengan bidang yang pengen tekuni dulu. Misalnya kita fokus pada desain logo, ilustrasi, kemasan atau karakter bisa kayak gitulah ya. Nah, karya-karya itu kan punya ciri khas ya kita tuh. Nah, kita bangun portofolio di platform, misalnya tuh di Behance, bisa di Instagram atau di LinkedIn juga bisa itu kalau saya.
0: Oke, iya berarti intinya kita tetap harus bikin portofolio dulu ya, minimal di ya, medsos gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti itu sepenting itu ya, Kak?
1: Ya, penting. Media sosial sekarang tuh bukan cuma tempat orang berbagi karya gitu, tapi juga bisa jadi etalase profesional kita gitu ya. Orang bisa kenal kemampuan, gaya, atau proses kerja kita tuh dari apa yang kita unggah kan ya.
0: Iya benar, setuju.
1: Cuman ada yang lebih penting nih, bukan sekedar mengunggah, kita juga perlu konsisten.
0: Nunjukin
1: proses di balik karya tersebut, biar klien juga kan jadi tertarik, terus melihat kita mengembangkan ide, menghadapi revisi atau menyelesaikan sebuah desain tuh gimana, itulah.
0: Iya. Tapi Kak Erik sendiri sebagai desain grafis ini aktif nggak di sosial media nih?
1: Oh ya. Saya juga punya khusus ya, maksudnya terpisah dari unggahan pribadi ada untuk portofolio sih saya juga buat.
0: Wow, kalau emang biasanya stylenya bikin apa? Desain yang gimana?
1: Kalau saya desain logo.
0: Logo. Ih, boleh tuh teman Pro 2 kalau misalnya ada yang mau bikin logo, hubungi Kakak Erik ya. Anyway, Kak, menurut Kakak sendiri nih ya, portofolio yang sebenarnya tuh dilirik sama klien luar negeri tuh yang kayak gimana ya? Di zaman sekarang.
1: Portofolio yang kuat tuh bukan cuma berisi gambar yang bagus ya, tapi juga nunjukin cara kita berpikir. Jelaskan apa namanya secara singkat masalah DAP, ide yang ditawarin, proses pengerjaan dan hasil akhir ya kayak gitulah.
0: Oke.
1: Apa namanya rapi, mudah dipahami, nggak terlalu rame, ya, seperti yang relevan lah dengan jenis klien yang kita dapat lah seperti itu.
0: Oh iya, tapi kalau misalnya kita kayak menekankan identitas Indonesianya itu, menurut kakak akan dilirik nggak sama klien luar negeri?
1: Oh iya. Justru itu kan yang saya bilang dari awal
0: yeah, kita punya
1: ciri khas itu yang kadang tidak dimiliki oleh negara lain juga, itu kan jadi, makanya itu tadi yang saya bilang ketika karya yang tadi dilirik oleh Ariana Grande itu ada ciri khas Indonesianya yang saya pikir itu unik lah ya, makanya dua kali ya itu proyeknya.
0: Iya ya, hebat loh. Tapi kakak tahu nggak sih cerita awalnya tuh gimana tuh bisa di, maksudnya bisa bekerja sama Ariana? Kakak tahu nggak, pernah dengar nggak ceritanya gimana?
1: Saya tuh cuman berita di apa ya namanya tuh yang di share di itu tuh apa, di berita gitu ya, bahwa Ariana tuh ada punya proyekan bikin apa ya itu namanya tuh musik ya,
0: iya yeah, MV, bikin MV sama itu. Dia tuh bikin fontnya MV, gitu
1: ya. Nah itu kan salah satu judulnya tuh Hate That I Made,
0: Hate That I Made You Love Me, iya
1: pertama ya,
0: betul. Dan sekarang yang kedua ini,
1: saya tahu yang kedua Petal itu saya juga baru lihat tadi itu.
0: Iya, menurut kakak gimana tuh, ada nggak unsur-unsur Indonesianya atau ya udah emang dibuat untuk Ariana gitu?
1: Ya, yang saya lihat unsur Indonesia itu yang pertama, yang Hate That I've Made You Love Me.
0: Itu tuh yang kayak agak zombie-zombie, color palette-nya tuh warna hijau gitu kan kak?
1: Ya, itu ilustrasi yang biasanya sih itu ilustrasi gaya zaman dahulu ya. Yang
0: emang iya ya kak ya?
1: Ya, zaman-zaman yang masih belum apa ya, kental digitalnya gitu. Iya.
0: Kayak komik-komik gitu nggak sih kak? Kayak komik karakter atau enggak ya? Iya,
1: kayak komik Indonesia zaman dulu.
0: Wih, bener ya, dong Lala ya.
1: Itunya lah ya, ciri khasnya.
0: Iya, iya. Itu familiar gitu ya sama karya Indonesia. Familiar, betul. Bener. Oh, mungkin kayak komik Gundala gitu ya. Gundala, ya, terus Sri Asih, pokoknya komik-komik superhero-nya Indonesia. Iya, bener. Oh iya lagi kak, aku baru sadar beneran familiar. Keren juga ya ternyata anak muda Indonesia ini luar biasa banget. Anyway ini kak, buat anak-anak muda yang masih ragu untuk berkarya, mungkin takut gak dilirik klien atau takut merasa sudah banyak banget pesaing, pesan dari kakak apa nih buat anak-anak muda di luar sana, buat yang mungkin baru masuk DKV, mungkin karena kan sekarang lagi maba-maba nih ya, boleh dong kak kasih pesannya nih.
1: Ya, pesan saya sih jangan nunggu merasa hebat baru mulai gitu ya, karena kemampuan justru kan tumbuh setelah kita berani mulai. Karya pertama mungkin belum sempurna, tapi itu bagian dari proses lah. Semua orang yang sekarang terlihat ahli juga kan pernah menjadi pemula ya.
0: Yes.
1: Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan langkah awal kita dengan pencapaian orang. Fokus aja memperbaiki satu hal setiap hari, mulai dari apa yang kita punya, unggah karya kita, terima masukan, lalu terus belajar.
0: Wih,
1: mereka yang berani menunjukkan karyanya, ya seperti itu.
0: Wow, thank you very much. Kak Erik sudah ngobrol barengan sama Lala dan teman Pro 2. Semoga Kak Erik juga bisa ya karirnya sama kayak Rising 67 ya.
1: Amin.
0: Amin, bahkan lebih.
1: Amin.
0: Nanti kalau misalnya kakak bisa dan ada waktu, kita ketemu langsung ngobrol di studio ya kak ya. Oke, anyway yang terakhir nih, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen pakai jasanya Kak Erik untuk bikin logo atau bikin yang lain, kemana nih nyari taunya Kak?
1: Oh iya, maksudnya ada
0: iya, media sosialnya
1: Instagram saya itu ada, bisa diakses sih.
0: Di mana?
1: Di Erik Hamdani _ seperti itu.
0: At Erik Erik Hamdani _ ya, teman Pro 2. Diingat tuh kalau misalnya kamu pengen bikin logo atau pengen bikin apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan desain grafis, langsung aja call dan hubungi Kak Erik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Erik ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, selamat sore Kak Erik. See you and bye-bye. Dan Pro 2, intinya mah kamu gak usah takut untuk berkarya ya. Langsung berkarya dulu aja, karena namanya kemampuan itu berkembang, kata Kak Erik. Karena kan gak ada yang tahu ya, nih mungkin si Rising 67 aja baru memulai, mengingat namanya 67, gen alpha banget gitu ya. Jadi I can tell that dia mungkin baru terjun, tapi lihat guys, emang rezeki itu gak ada yang tahu ya. Dia bisa tiba-tiba kerjasama sama seorang Ariana Grande.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: The hits just keep on coming.

Tempro doang gak kerasa ya, sore perlahan mulai berganti malam nih. Tempro doang, langit-langit juga udah mulai berubah warna ya, sudah gelap gitu. Dan bentar lagi kita juga akan sampai di penghujung waktu sore hari ini. Buat kamu Tempro doang yang lagi di perjalanan, yang mungkin masih berkegiatan, atau mungkin udah siap untuk sholat maghrib nih ya, karena sebentar lagi akan ada azan maghrib. Semoga sore ini membawa sedikit kebahagiaan lah ya, dan energi baik buat kamu nih Tempro 2. Anyway, sebentar lagi kita juga akan memasuki waktu maghrib, jadi yuk mulai persiapkan diri. Dan kamu jangan lupa untuk menunaikan ibadah maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Lalu masih bakal nemenin kamu sampai beberapa saat ke depan, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah maghrib di Tempro 2. Semoga segala doa yang kita panjatkan sore hari ini diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: ah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Teman terbaik.

Tempro 2, tadi kan lama bahas petal ya sama Kak Erik tuh tadi di Sorotan Sore. Karena memang Ariana Grande ini agak nyeleneh ya dia ya di video klip barunya. Tapi keren juga di satu sisi. Cuman kita sebagai Ariana Tors, yang aku ya, aku deng bukan kita. Tapi kalau siapa tahu ada Tempro 2 yang Ariana Tors juga gitu ya. Yang mengikuti Ariana dari dulu pasti tahu kalau dia itu main film Scream yang ikonik banget. Jadi sebenarnya nggak heran sih kalau melihat musik video klipnya agak bloody gitu. Tapi memang banyak banget yang jadi kayak khawatir gitu loh sama Ariana, kayak what happened with you girl gitu. Karena mungkin biasanya dia memang identik dengan horror ya, horror queen, Scream queens itu. Around 2016, point 2015-an, 2017-an, dia memang ikonik banget sama channel number 5, channel number 2, Scream Queens. Tapi sekarang kalau kita melihat rekam jejaknya Ariana di karir permusikannya, dia tuh tidak pernah berbau horror ya. Bahkan dia tuh cenderung lebih intimate, sexual, Ariana Grande tuh seperti itu. Makanya dengan dia merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya dia yaitu Petal Jumat kemarin ya, Jumat 31 Juli. Jadi ini tuh agak mengkhawatirkan gitu loh. Jadi video ini tuh disutradarai oleh kolaborator lamanya itu Christian Breslauer, menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper ceritanya.

dengan gergaji mesin. Jujur serem ya Mbak ya, Mbak Ari ya. Itu sebenarnya menciptakan kontras ya sama visual bergaya era 1960-an lah yang mendominasi sepanjang video. Karena shock ya, shock kiber gitu, shock berat gitu. Nah gak lama setelah si musik video klipnya dirilis, penampilan fisik Ariana Grande juga jadi buah bibir nih di media sosial. Jadi banyak banget netizen-netizen yang bilang khawatir banget ngelihat Ariana Grande itu sekarang kurus banget. Dan Prodo mungkin ada yang notice juga setelah nonton Wicked kemarin ya, Ariana Grande tuh jadi kecil banget, jadi kurus banget. Ya I hope she's okay and I know you do too teman Prodo. Jadi memang kalau di comparing dari sebelum-sebelumnya, ini adalah penampilan Ariana yang terkurus gitu. Tapi Ariana sendiri mengaku dia ada di state yang paling happy. Apalagi dia katanya comeback kan, balikan lagi sama Ricky tuh teman Pro 2. Memang banyak lah kalau ngomongin si Ariana ini tuh memang banyak ya topiknya gitu. Ya tapi di sisi lain juga emang banyak juga si Ariana Tors yang ngebela Ariana Grande dan minta kayak udah dong stop dong netizen komentarin bentuk tubuhnya Ariana because all body are beautiful gitu. Dan mereka juga bilang kayak spekulasi-spekulasi tentang kondisi fisik Ariana tuh gak seharusnya jadi konsumsi publik gitu loh. Aku setuju sih itu privacy ya. Dan netizen juga, Ariana Tors juga mengajak kayak yang lain untuk tetap pusatkan perhatiannya kepada karya musiknya Ariana, apalagi dia baru rilis kan ya, dan konsep video Fatal. Nah jadi perdebatan mengenai penampilan Ariana sendiri itu sebenarnya bukan hal baru sih teman Pro 2 ya, mengingat dia juga memang lagi sering banget nih dihadapi oleh komentar-komentar serupa beberapa tahun terakhir ya apalagi. Dan berbicara, dan dia juga pernah ngomong tentang tekanan yang dihadapi nih untuk selalu tampil sempurna. Gimana nih sama Pro 2? Your thoughts? Apakah kamu merasa I thought Ariana Grande is on her best state? Atau menurut kamu juga, aduh aku agak khawatir juga nih sama Ariana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Welcome back to Palet Fakta Relate.
1: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
0: Betul. Kali ini boys only.
1: Asik.
0: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
1: Betul. Yes, sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
0: yeah,
1: atau misalnya kayak pemain basket,
0: atlet
1: yeah, misalnya. Dan itu biasanya percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
0: Benar.
1: Gak apa?
0: Oke. Apa dulu?
1: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
0: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin pemain van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi benar cowok tuh kayak gitu ya.
1: Benar ya?
0: Kenapa?
1: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
0: Iya, yeah. Kalau ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
1: Popeye.
0: Nah. Itu aku dulu suka banget.
1: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
0: Aku sama mama kayak, "Gua makan bayam biar kayak Popeye." Ini udah gede tetap
1: lempeng. Oke.
0: Yang kedua. Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
1: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya,
0: yeah,
1: tapi gak langsung dicuci, guys. Disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
0: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
1: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
0: Jadi yeah, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya, wah, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
1: Tanya, gitu. Ah, ini celana terakhir dicuci kapan? Bener. Pasti era itu.
0: Itu malah kapan sih kamu, gak usah begitu dong. Nah, jawabnya mesti gitu.
1: Iya lagi. Ada lagi.
0: Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna, bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
1: semua.
0: Sajadah,
1: kabeh, ayah,
0: laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener nggak?
1: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh di dinya. Kecuali sepatu hungkul nuntut teh.
0: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
1: Semua jaket, ya? Lamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
0: Bener, itu gantungan baju. Iya, kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
1: Ah, semua ada laptop, pokoknya mah. Aja, dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen, riweuh yeah, di mananya gitu.
0: Padahal di kursinya gitu.
1: Karena pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan.
0: Oh.
1: Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh rada riweuh lelaki mah.
0: Oh, pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
1: Ada.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara Sore Ceria hari ini. Makasih banget sama Pro 2 udah nemenin Lala ya dari awal, udah nemenin aku dari nol. Udah ikut ngobrol juga, udah dengerin cerita-cerita Lala juga tadi, dan informasi-informasi juga lagu, dan tentunya dan teman-teman Pro 2. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa menambah semangat kamu ya teman Pro 2, bisa jadi bisa nambah insight-insight juga nih buat kamu. Nah buat yang masih di jalan, hati-hati teman Pro 2, jangan lupa untuk utamakan keselamatan, tetap jaga kesehatan juga teman Pro 2, karena Bandung lagi gak jelas nih cuacanya. Kemarin dingin banget tapi sekarang panas banget. Semoga perjalanan pulangnya juga kamu nanti lancar sampai tujuan ya. Lalanya pamit dulu teman Pro 2 karena sebentar lagi udah mau jam 7. Tapi kamu jangan khawatir, jangan sedih, jangan bimbang, karena habis ini bakal temenin sama Randy Aditya di Jaga Malam. Jadi kamu tetap stay tune terus di Radio 6 FM Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Karena masih banyak program seru dong tentunya yang bakal nemenin aktivitas kamu. Jadi sampai ketemu lagi ya teman Pro 2 sama Lala. Ketemu lagi hari Selasa teman Pro 2. Yaudah deh kalau gitu, kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys, bye-bye.

0: FM, teman terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia film, teman Pro 2. Netflix memborong 5 penghargaan pada ajang Blue Dragon Series Awards ke-5 di Korea Selatan, termasuk piala yang diraih aktris Kim Go-eun melalui drama You and Everything Else. Kim membawa pulang penghargaan tertinggi atau Grand Prize Daesang, sementara Netflix secara keseluruhan mengoleksi 5 piala dari 24 nominasi yang diperoleh sepanjang malam penghargaan. Pada kategori drama, Netflix meraih penghargaan melalui Shin Hye-sun sebagai aktris terbaik dan Park Bo-kyung sebagai aktris pendukung terbaik lewat serial The Art of Sarah. Penghargaan di sektor akting bertambah setelah Jo So-young dinobatkan sebagai aktris pendatang baru terbaik berkat penampilannya dalam If Wish Could Kill. Di kategori non-drama, acara realitas Better Late Than Single terpilih sebagai program hiburan terbaik setelah mengungguli 2 nominasi lain yang juga ditayangkan di Netflix, yakni Jae-suk B&B Rules dan musim kedua dari Culinary Class War.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, grup vokal wanita asal Indonesia Nona meluncurkan single baru yang berjudul Hong di platform musik digital. Lagu tersebut menjadi bagian dari album debut grup bertajuk Island Girl yang dijadwalkan meluncur pada September di bawah label rekaman 88 Rising. Grup Nona dilaporkan membawa referensi dari tren viral tahun 2016 Om Telolet Om ke dalam materi promosi lagu Hong. Rujukan terhadap tren lokal tersebut ditampilkan langsung oleh grup Nona melalui tayangan cuplikan atau teaser serta video musik resmi dari single Hong tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Berita terakhir datang dari dunia olahraga, teman Pro 2, di mana fase grup Piala Presiden 2026 telah rampung. 4 tim memastikan tiket ke semifinal, yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan Persija Jakarta. Persib dan Persebaya melaju sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin, sementara Arema dan Persija lolos sebagai runner-up grup. Semifinal langsung menyajikan laga panas di mana Persib akan menghadapi rival abadinya Persija, sedangkan Persebaya ditantang sesama wakil Jawa Timur Arema FC. Seluruh pertandingan semifinal digelar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus dan setelah itu laga perebutan tempat ketiga dan final akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Produa, happy weekend. Selamat menikmati sisa-sisa hari Minggu kamu yang tersisa tinggal beberapa jam lagi. Dimanfaatin semaksimal mungkin teman Produa yang masih pengen jalan-jalan, mungkin masih ada waktu ya, tapi jangan sampai kemalaman pulangnya. Yang udah on the way pulang buat siap-siap istirahat juga, mudah-mudahan bisa segera sampai rumah untuk beristirahat ya. Ada Aditya siap buat temenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam teman Produa. And as always di jam 7 malam hari Minggu kita akan bergabung dulu sama RRI Produa Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit. Bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 barengan sama Randy Aditya. Setelah tadi kita bergabung sama Radio Pro 2 Jakarta untuk dengerin Indonesia Pro Indie. Randy balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 as always di jam 8:30 malam. Setiap malamnya kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru yang asik buat diajak ngobrol tentunya, inspiring buat kamu, dan mungkin akan bikin kamu terpikirkan sebuah ide baru. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sebuah komunitas anak muda ya, komunitas kreatif movement gitu, namanya Zillennial Girlies. Dan Rani udah tersambung lewat line telepon kita dengan salah satu bagian dari Zillennial Girlies, ada Kak Feral. Halo, selamat malam Kak Feral.
3: Halo Kak, suaranya kedenger jelas Kak?
2: Kedenger jelas Kak Feral, aman. Gimana kabarnya Kak?
3: Iya, alhamdulillah baik banget Kak, dan tentunya semangat ya buat berbagi cerita ya inspiratif di RLI Pro 2 Bandung jaga malam hari ini.
2: Yoi, walaupun minggu malam suasananya biasanya vibe-nya kan rada-rada apa ya, sendu gitu karena besok Senin. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun besok hari Senin ya. Feral, aku pengen tahu deh, Zillennial Girlies itu komunitas apa sih?
3: Oke, okay, jadi kenalin, nama aku Feral. Saat ini aku adalah sebagai strategic leader ya, dan KOL, key opinion leader di komunitas ini. Jadi Zillennial Girlies itu adalah sebuah komunitas gitu ya, di mana memang komunitas ini bergerak di bidang creative movement gitu ya, di bidang creative movement untuk bidang khususnya karir, bisnis, siapkan mental anak muda, budaya anak muda, keamanan digital, konten, dan sampai isu-isu kota. Nah, selain komunitas, memang kita juga adalah think tank kreatif atau pemikir kreatif yang didukung penuh sama salah satu anggota DPR RI, khususnya ada yang di dapil sini namanya Ibu Nur Arifin. Jadi Zillennial Girlies ini sebenarnya ada girlies artinya cantik ya, karena berasal dari mentor kita gitu ya, yang mendukung kita full karena perempuan. Jadi kita kasih namanya Zillennial Girlies, tapi secara keseluruhan ini adalah gerakan kreatif movement. Dan memang bagaimana visi kami menyiapkan ya muda untuk siap berkompetisi di depan. Jadi bukan ke arah okay, mereka jadi terus mereka tinggal dipakai, bukan, tapi kita menyiapkan pola-pola, menyiapkan gimana sih batu loncatan karir, bisnis, digital dan sebagainya yang harus dimulai oleh anak muda, movement-nya seperti apa. Nah, di sini sih peran kita untuk membersamai mereka. Itu sih Kak.
2: Oke. Jadi walaupun namanya Zillennial Girlies, anggotanya ada yang cowok juga ya, nggak semuanya girlies ya, ada yang kasep oge
3: berarti. Oh, nah iya, jadi ada Zillennial Girlies, tau, nanti ada Zillennial Kasep gitunya. Jadi pada banyak Kak, leadernya aja, as mungkin strategi leadernya aku ya, cowok tapi apa ya Kak namanya, perempuannya juga mayoritas juga banyak gitu ya. Jadi ya secara persentase banyak, tapi kalau girlies ini memang lebih kepada melambangkan, nah ya, karena emang mentor kita plus ya kota juga yang emang pengen kita tata cantik gitu. Jadi kayak kalau aku pikir ini, kalau kita framing ini kita di Kota Bandung, Kota Cimahi, kota T kasep asal daya kurang gitu ya kayak kalau di tingkat masyarakat. Jadi kota T kudu gelis lah, yeah, kudu cantik, ini tuh lingkungannya harus cantik. Nah, jadi terbesit lah namanya Zillennial Girlies gitu Kak.
2: Oh, I see, oke. Ya biasanya kalau misalkan kita memuji sebuah kota kan emang gitu ya, ya ampun kotanya cantik banget gitu, enggak yang ya ampun kotanya kotanya ganteng banget. Rada aneh, oke.
3: Itu agak gimana gitu Kak.
2: Benar. Tadi Feral sempat sampaikan bahwa komunitas ini berusaha untuk mempersiapkan anak muda untuk bisa terjun ke dunia bisnis, ke dunia kreatif, intinya memperkaya anak muda lah gitu lah dengan skill. Emang di sana tuh ada program apa aja, Feral?
3: Oke, sebenarnya ini komunitas baru Kak. Baru, jadi memang setelah ngobrolnya kita keresahan anak muda gitu ya, teman-teman kita sebagainya, terus emang ada support gitu ya dari Bu Nur Arifinnya sendiri yang merasakan ya nih emang anak-anak muda juga harus bisa lebih menyiapkan gitu ya, lebih bisa siap kompetisi, apalagi memang sekarang eranya digital gitu. Ini kita bikin kak tepat di bulan Juli, bulan Juli minggu kedua bikin ini, sekaligus memang diizinkan oleh beliau untuk menjadi think tank kreatif gitu ya, think tank kreatif anak muda, tugasnya untuk memfasilitasi ya menghimpun gerakan-gerakan. Nah untuk programnya sendiri kita masih mengikuti dari memang turunan yang difasilitasi. Nah kayak kemarin tuh kita ada webinar kolaborasi ya, DPR RI, POMDG RI, sekaligus sama kita di Lenial Gelis, dimana ada dua tema waktu kemarin, keamanan digital sama etika bermedia sosial. Jadi kenapa kita angkat itu? Satu kak, keamanan digital. Saat ini kan semua transaksi, semua bisnis dan apapun itu ada di digital. Nah kita memberikan edukasi luar kulitnya dulu deh gitu, untuk fokus, untuk kayak anak-anak bisa aware lah jaga kesanahnya gitu ya, seperti apa. Nah adapun yang etika, nah ini etika ya, jadi kita mengajarkan ke anak muda hati-hati ya kalau komentar ditulis di media sosial itu adalah CV jangka panjang. Orang banyak yang belum tahu ya kak bahwa komentar kita di sosmed dan sebagainya itu adalah CV jangka panjang yang emang gak tertulis gitu. Jadi kalau misalnya kita asal bicara dan ngomong kasar, itulah yang mungkin membuat kita ditolak HRD dan sebagainya. Karena kan sekarang kerja, bisnis, dan karir itu kan tracking rekam jejak digital kita seperti apa, dan bagaimana buat konten yang beretika gitu ya, buat konten yang sifatnya positive vibes gitu ya, dan memang ikan informasi yang bagus gitu buat audiens kita gitu. Itu sih kak yang movement yang baru kita ini, ke depannya sih kita lebih banyak mengembangkan isu-isu peta juga gitu ya, mengembangkan juga bagaimana kesiapan anak muda dari sisi bisnis dan sebagainya gitu, karena member-membernya itu campur-campur jika, jadi ada yang pengusaha, aku juga kan seorang pengusaha rintisan nih gitu ya, ada yang seorang speaker juga, ada yang seorang aktivis, ada yang seorang influencer, ada yang seorang model, macam-macam, ada yang seorang akademisi, jadi disinilah kita membentuk cendekiawan, cendekiawan prestasi gitu, gitu okay. Sih kak.
2: Oke, okay. Berarti di awal pembentukan tuh ada kayak ngehimpun keresahan-keresahan yang dirasain sama si anak muda ini, Verol?
3: Betul, jadi yang dirasain ini sebenarnya kayak gini kak.
2: Nah, banyak orang yang lulus kak. Yang aku penasaran, kira-kira keresahan dari anggotanya Zilenial Gelis ini apa gitu? Dengan berbagai background, mungkin ada satu benang merah dari keresahan mereka. Nah, benang merahnya apa kira-kira, Feral?
3: Oke, jadi gini kak, mereka ini kan berbagai segmen ya, berbagai profesional, aku bilangnya gitu. Nah, ketika ditarik gitu ya, keresahan mereka tuh bingung. Ini kan kompetisi itu digital ya kak. Dan kalau di sisi lain, digital ini kan semua orang punya hak kompetitif yang sama. Jadi nggak ada yang lebih dominan, sebenarnya semuanya sama. Nah, gimana sih gitu kita bisa menggunakan gitu ya media sosial ini dengan bijak? Yang kedua lebih taktis gitu kak. Jadi dari mereka tuh ini batu loncatannya harus gimana sih? Kalau di dunia digital gitu, bagi yang pengusaha harus gimana di sisi bisnisnya, bagi konten kreator gimana sih framing yang positif gitu ya, dan sebagainya. Nah akhirnya perasaan itu di digital kita himpun, kita bentuk ini gitu kak. Jadi langkah awalnya itu kita fokuskan ke digital gitu kak.
2: Oke, jadi kerasaannya lebih ke arah digital. That's why secara program pun yang dibikin ke arah situ ya. Soal dunia digital. Oke. Nanti masih penasaran nih, kira-kira ada program apa lagi yang bakalan dibuat sama Zilenial Gelis. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam. Stay tune.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
2: Selalu kubilang aku tak sabar.
0: Semua lagu-lagu
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.
0: Jaga malam, memberikan sumberan di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Nanti juga masih ngobrol sama Feral dari komunitas Zilenial Gelis. Kita lanjut lagi buat ngobrol teman Pro 2. Halo Feral.
5: Halo Pak.
0: Oke, Feral, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar background dari komunitas Zilenial Gelis. Terus juga kita udah bahas yang menjadi keresahan dari orang-orang di dalamnya tuh apa. Dan ternyata lebih ke arah digital. Dan itulah yang menjadi base dari program yang akan dilaksanakan. Tapi untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya program apa nih yang lagi dilaksanain sama teman-teman dari Zilenial Gelis yang mungkin juga teman Pro 2 bisa ikutin gitu.
5: Izin jawab juga kita buat program-program apa aja yang lagi kita siapin ya. Gitu. Sama memang think tank kita itu sedang menyiapkan movement upgrading SDM. Jadi movement kita itu mempersiapkan kayak buat mini pasta ya gini. Sama gimana cara ngebangun personal branding. Dua, sosmed mana sih yang memang menjadi daya jual kreatif anak muda, apakah Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nah, kita akan bedah nih, Kak. Terus kita juga akan bikin kelas juga bagaimana membangun passion, gitu ya, bisnis yang sesuai dengan hobi atau keinginan, gitu ya, keinginan dari anak-anak muda, atau gimana cara kita membangun bisnis sesuai dengan tren yang ada. Nah, ini kan sebenarnya basis digital semua nih, gitu ya. Kita ingin mengajarkan teman-teman anak muda bahwa menjadi seorang cendekiawan itu adalah gimana diri kita itu yang bisa menciptakan peluang, enggak? Jadi aku mikirnya gini, kita bukan mencari peluang atau misalnya kita harus cari-cari kerja, bukan, tapi kita yang menciptakan gitu sekarang dengan value kita nih, ada potensi nih yang bisa kita ciptakan nih, ada tren ini nih. Nah, kita sebagai tugas cendekiawan di sini tuh pengen memantik mereka lewat mini kita, Kak. Jadi lewat webinar kita, workshop kita yang online gitu. Nah, adapun program yang memang kolaborasi dengan pemerintahnya, karena memang mengingat mentor kita juga seorang anggota dewan ya. Jadi kita juga punya movement yang memang terlibat gitu, Kak. Jadi kalau misalnya dari DPR RI, dari Komdigi, terus juga dari lembaga yang terkait itu bisa memberikan ilmu dasar payung hukumnya. Secara edukasi, secara studi kasus, mereka lebih tahu, oh negara itu sekarang lagi ngejain ini ya, oh negara itu sekarang lagi fokus ke sini ya. Nah, kita ingin balance, Kak. Kita ingin lihat gimana yang tadi kita coba ciptakan, cendekiawan yang kita coba ciptakan ini untuk membentuk mereka, menciptakan peluang tersebut, dikombinasikan dengan kebutuhan negara saat ini. Akhirnya kan balance nih, akhirnya balance menciptakan mereka punya karir, punya bisnis yang memang menghasilkan dari value-nya mereka. Nah kan balik lagi, kadang anak muda yang baru lulus sekarang gitu ya, Kak, aduh sulit nih mulai gerbangnya dari mana, batu loncatannya kayak gimana. Nah, kita sekarang ingin membentuk cendekiawan muda ini. Dan kedepannya juga kita akan ada, Kak, program-program yang membahas kayak tentang isu sampah gitu ya, isu keamanan anak, perempuan, isu juga tentang kemacetan. Nah, itu juga kita akan bahas berupa kajian strategis. Mungkin di organisasi-organisasi namanya KASTRAB ya. Kita juga akan ada program-program mengkaji-mengkaji hal tersebut, tapi dengan catatan kajian kita ini sudah berbentuk apa yang namanya blueprint atau solusi jangka pendek nih. Jadi ketika nanti disalurkan aspirasinya ke mentor kita tuh, itu bisa terpokasi dan bisa dilanjutkan gitu langsung. Jadi jangan sampai bentukan aspirasinya itu hanya sebatas narasi yang emang belum tepat gitu diimplementasikan jangka pendeknya. Kayak gitu sih kak. Jadi ini program-program kita jangka pendek sekarang ya kak.
0: Ya,
5: gitu.
0: Ya. Oke, kurang lebih berarti sekarang udah ada berapa orang nih Z, di Zilenial Girlies Feral?
5: Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 juga, terus juga yang pengen tahu inti itu ada saya, ada namanya ada Teh Ani gitu ya, ada Carla, ada GG, ada 4 kalau inti itu, inti itu ada 4. Satu itu dengan dua mentor kita. Okay. Jadi satu namanya ada Pedagan, satu lagi ada namanya Bu Nurul Arifin. Jadi itu inti ya, itu inti. Nah, kita tuh sekarang punya yang namanya Zilenial New Generation, enggak? Nah, jadi kita mengadopsikan DNA pop culture lah. Gaya-gaya apa movement-movementnya ala-ala sinetron gitu, ala-ala drakor ya. Namanya New Generation biar movement-nya juga makin semangat. Nah, kita tuh biasanya ngambil dari orang-orang yang memang mapres-mapres, Kak, dari kampus-kampus. Jadi Kak, ada dari UIN, ada dari Unisba, ada Politeknik TBC, ada dari Ciliwangi gitu ya, ada dari Unjani, ada dari UPI, ada dari UNPAD. Nah, masing-masing itu latar belakangnya beda-beda, Kak.
0: Oh,
5: ada yang mapres, ada yang emang mahasiswa organisasi mahasiswa, ada yang influencer, ada yang duta, ada yang memang dia fokusnya pada katalisator ya. Katalisator itu jadi kayak memang pergerakan-pergerakan kebudayaan gitu ya. Nah, itu ada, Kak, gitu. Member-membernya latar belakangnya berbeda-beda sih, Kak.
0: Oke, dan sistemnya berarti bukan open recruitment tapi lebih ke scouting dari Zilenial Girlies-nya sendiri ya?
5: Betul, Kak. Oh, jadi kita mah orangnya fleksibel, Kak. Fleksibel kalau emang ada yang join secara visi misi dengan kita, ayo kita bisa apa ya namanya memframingkan atau berproses bersama gitu, Kak. Dari memang sisi-sisi kebutuhannya mereka gitu. Memang kebutuhan mereka, aku pengen berkembang di sini karir. Ayo dong cari relasinya bareng-bareng, kita bikin apa yuk project yang bahasanya naikin portofolionya mereka, juga terus juga naikin emang aku kalau cara kerja biar nanti bisa jualan, pengen bisnis. Nah, kita juga bisa saling bantu di komunitas ini gitu, Kak. Dengan memang background dan relasinya masing-masing gitu.
0: Betul, betul. Sebenarnya yang paling menarik adalah itu ya, karena backgroundnya beda-beda. Ada yang dari influencer, ada yang dari ranah bisnis dan lain sebagainya. Itu yang bikin Zilenial Girlies ini jadi kaya gitu secara bidang, karena di dalamnya berisi orang-orang dari berbagai bidang. Jadi ketika ada satu orang masuk ke situ, bisa dapat opportunity dari segala macam bidang, karena emang di dalamnya terdiri dari beberapa bidang lah gitu. Keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Kita bacain satu pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 ya, Feral. Ada dari Kirana. Kirana di Antapani katanya pengen nanya nih, kira-kira peluang seperti apa yang bisa dihasilkan oleh anak muda dibandingkan dengan menunggu peluang itu sendiri? Woi, keren juga nih pertanyaan. Nah, tadi kan Feral sempat mention ya, di encourage anggotanya untuk bisa membuat peluang, bukan menunggu peluang. Nah, peluang seperti apa yang bisa dibikin kalau dari pemikiran Feral?
5: Oke, jadi gini Kak, kita ini kan sekarang ada di digital transformation ya, yang semua arus hidup, arus gaya, arus kompetisi ini berubah total. Maaf ya Kak, orang viral makan gorengan di pinggir jalan itu bisa viral dan malah bisa dapat endorse. Jadi kan sebuah analogi yang oke nih, kalau kita mampu bisa menyentuh ego orang, kita mampu bisa bikin orang happy lah ya Kak bahasanya, segala kemungkinan itu bisa ada saat ini gitu ya. Nah, untuk menciptakan peluang tersebut, jadi ini menurutku ya Kak, ketika mungkin kakaknya entah mahasiswa, entah masih SMA atau bahkan mungkin SMP sekalipun ya Kak, biasakan sudah punya pondasi Kak, pondasi tujuannya. Jadi kayak sekarang kan sekarang kita kan wajib ya membangun personal branding. Personal branding itu bukan online aja, tapi ada personal branding offline. Jadi maksudnya gini, sekarang tujuan kita adalah ingin dikenal nih misalnya sama gurunya, dikenal sama teman-teman di luar kelasnya atau antar sekolahnya. Nah, kita cegar dulu itu gitu. Kita yakin sesuatu yang kita punya itu yang bedanya apa sih gitu. Nah, di situ pun relasi itu pada akhirnya nanti ngumpul. Ngumpul baru nanti kita konversiin. referensi itu kayak oke, ada nggak sih potensi yang kita bisa garap bareng atau kita masuk organisasi bareng atau apa gitu. Nah itu tuh jadi ada konversi tangga awalnya kak gitu, ada konversi tangga awalnya, orang-orang tuh interest dulu ke kita. Nah nanti yang kedua itu biasanya nanti mereka udah mulai, yuk kita masuk organisasi ini atau kita berkarir bareng atau kita dan sebagainya gitu. Nah itu membuka peluang yang lebih gitu, sehingga nanti pada akhirnya kayak tangga kak, ngikut gitu. Jadi dari kenal dulu, perlahan-lahan dulu, trustnya dulu. Jadi brandingnya tuh yang penting dikenal banyak orang itu bagus, happy gitu ya. Baru nanti masuk ke tangga 2 nih. Dikonversi lah bahasanya, bahasa aku relasi dikonversi. Nah Zilenial Gelis sendiri itu gimana men-treatment ya, men-treatment anak-anaknya biasanya gini. Jadi aku tuh bilang ke koor-koornya mereka, kalian tuh koor-koornya tiap kampus pasti kan banyak member yang mau masuk nih di kampus nih. Artinya dengan backgroundnya yang ada organisasi mahasiswa, backgroundnya ada pengusaha, backgroundnya ada influencer, yuk kemas apa yang kalian punya ini, influence yang kalian punya ini jadi sebuah branding. Misalnya mereka butuh pengen bisa diceritain biar jadi sebuah kita inspiratif dan sebagainya. Nah nanti itu tugas kita Zilenial Gelis itu membantu kak, membantu memfasilitasinya, membantu emang koneksi itu. Oke, pengen cerita kamu diangkat gitu ya. Nanti kita bisa ajak misalnya kolaborasi sama media ini misalnya, atau sama ini sama ini. Otomatis kan menjadi mereka pun punya portofolio, punya sosial capital gitu kan. Jadi namanya mata uang sosial yang tinggi, yang kata orang lihat akhirnya kan mampu menginfluence anggota-anggota yang lain untuk, oh iya ya, kita sekarang harus bangun reputasi nih offline maupun online. Dan kalau di Zilenial Gelis itu kita juga pasti mengarahkan kayak misalnya bisnis nih kak. Nih aku nih sekarang di umur sekarang pengen punya tujuan menangin tender A nih gitu, sekian tender misalnya. Nah kita tuh akan ada pelatihannya ngarahin. Jadi cara ngomong on the deal pitchingnya seperti apa, cara melobi di belakangnya seperti apa gitu, itu kita jelasin kak. Jadi kita tuh lebih ke pembekiawan yang memang menyiapkan tangga-tangganya. Dan nanti mereka sendiri dengan polanya naik. Jadi kita menunjukkan arah dan tangganya seperti itu, sehingga yang pertanyaan kakaknya tadi menciptakanlah sebuah peluang. Karena dirinya sendiri yang menciptakan gitu sih kak.
0: Okay. Jadi bukan karena memang setiap orang kan punya bidangnya masing-masing. Jadi nanti yang akan dibantu setelah masuk Zilenial Gelis adalah roadmap menuju katakanlah jalan tersukses dari jenjang karir yang dia inginkan, tentu dengan insight-insight yang didapetin dari anggota-anggota yang ada di dalamnya yang mencakupi banyak sekali bidang. Jadi bisa dapat banyak banget POV dari si anggota-anggota gitu ya. Wow, keren sih teman Pro 2. Kalau misalkan ada kesempatan buat sharing-sharing buat teman Pro 2 yang lain ya, viral kalau bisa, karena banyak banget pasti teman Pro 2 yang punya satu jalan karir yang dia pengenin banget gitu ya. Entah itu jadi influencer, jadi orang yang berpengaruh di sosial media gitu kan, punya satu jenjang karir yang dia pengen banget untuk nyampe ke situ, tapi bingung roadmapnya kemana, atau mungkin secara karakter dan personal branding belum terasa atau belum jadi. Dan mungkin setelah ketemu dengan teman-teman dari Zilenial Gelis bisa lebih terbentuk lagi dan lebih jelas lagi roadmapnya harus seperti apa. Keren banget. Thank you banget buat Feral atas obrolan malam ini. Salam untuk teman-teman dari Zilenial Gelis. Mungkin terakhir dari Feral ada yang bisa sampaikan buat teman Pro 2.
5: Oke, buat teman-teman Pro 2 sebenarnya sih simpel sih kak. Jadi jangan pernah mengukur ya sesuatu capaian itu dari waktu sama emang capacity. Jadi kayak, oh orang itu lebih cepat ya, lebih besar capaiannya secara umur juga dia lebih muda udah lebih cepat sukses, enggak gitu. Jadi kalau sebuah capaian, sebuah tujuan itu adalah gimana teman-teman bisa konsisten dalam hal yang paling kecil gitu. Jadi prestasi itu bukan masalah si dia paling juara atau si dia yang paling hebat kak, tapi siapa yang memang konsisten hal-hal kecil pada akhirnya disiplin gitu dirinya untuk perlahan-lahan naik ke tangga. Nah satu hal yang kulihat fenomena dari banyaknya orang gitu ya, dan termasuk memberku sendiri, setiap orang itu punya puncaknya masing-masing, setiap orang itu punya proses dan hasilnya masing-masing jika. Jadi buat teman-teman buat teman-teman Pro 2 tetap semangat dan konsisten aja apa yang kalian perjuangkan saat ini atau cita-citakan. Kalau misalnya tertarik gitu ya, dengan ngobrol-ngobrol sama Zilenial Gelis, gimana sih orang-orang di dalamnya sebagainya, itu bisa DM aja ke Instagramnya gitu. Kita terbuka banget gitu buat emang mengayomi dan sebagainya. Okay, itu sih Kak.
0: Oke, okay. Instagramnya apa Zilenial Gelis, Farel?
5: @zilenial_zil2 zilenial.gelis.
0: Oke, silakan langsung dikepoin Instagramnya teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat Feral dari Zilenial Gelis sudah berbagi obrolan malam ini. Very insightful, sukses terus dan
5: siapa?
0: Salam untuk teman-teman di Zilenial Gelis. Thank you.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu sama nanti jam 12 malam teman Pro 2. Yuk, kita buka request-request dan cerita-cerita malam hari ini. Udah ada beberapa yang pengen request dan cerita-cerita. Ada Mira katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Oke, Randy masukin dulu ke playlist ya. Ada Oval juga. Kalau Oval katanya cerita hari Minggu, tadi baru aja memulai kembali olahraga untuk ngefokusin lagi latihan badminton. Agak sakit tangan tapi ya sudahlah, harus dibiarkan.

0: biasakan setiap minggu supaya enggak sakit lagi. Iya benar. Olahraga pertama tuh, aduh, setelah kita udah lama enggak olahraga terus balik lagi olahraga, beuh, semuanya sakit. Kalau badminton mungkin yang biasa sakit pergelangan tangan ya. Kalau enggak ini apa namanya? Bukan paha, apa? Bagian otot lengan atas lah gitu. Pegel-pegel tuh biasanya. Dan kalau bisa setelah sakit-sakit itu jangan berhenti. Besoknya atau dua hari setelahnya pas sudah recovery main lagi biar terbiasa jadi nggak sakit-sakit. Malam ini ada Bang Fahri juga nih. Bang Fahri udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Halo hai, selamat malam Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa Randy Aditya sama Fahri di Cihamplas. Tadi pagi-pagi gua ngelihat story-nya Bang Randy bersama teman-teman rekan-rekan dari RRI yang lagi berlibur ke kawah. Hai. Lihat story-nya si Rangga Hadiansyah lagi kentut nih. Hai. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Cerita penutup minggu ini di hari Minggu adalah gua ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah di radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14 sambil request lagu plus foto bareng di studio. Habis itu nyari jajanan enak kayak batagor yang ada di Karang Setra. Dan mau request lagunya terbarunya Aruman yang berjudulnya Mimpi Yang Indah atau gak Shakira Fier. Yang mana saja. Salam, salamnya buat Aa Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Aa Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Alba.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa, atau campedak. Serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Tivi featuring Melly Mona with Madly in Love. Satu lagu yang selalu berhasil ngebawa Randy ke sebuah dunia gitu. Tapi gak tahu juga dunia apa. Pernah gak sih teman pro 2 kamu dengerin satu lagu terus sambil merem gitu ya kalau bisa. Tapi jangan sambil nyetir ya. Kalau lagi di kamar gitu atau kalau lagi di jalan terus di transum gitu. Tutup mata terus kayak, wah ini lagu berhasil membawa gue ke sebuah universe dalam pikiran gue sendiri yang gak tahu di mana, tapi spesifik ke sebuah dunia atau perasaan gitu. Dan ini Madly in Love tuh bikin Randy balik lagi ke zaman kecil, gak tahu kenapa. Walaupun seingat Randy ya, belum kenal Randy pas zaman kecil tuh sama lagu Madly in Love, tapi selalu membawa Randy ke masa-masa kecil secara nada, secara cara nyanyi teman-teman T5 dan Melly Mono gitu. Itu menurut Randy lagu yang berhasil, yang bisa membawa kita ke sebuah dunia dalam pikiran kita, entah itu ke universe yang abstrak yang cuma ada dalam pikiran kita, atau ke sebuah tempat yang ada dalam memori gitu. Pernah ke sini, pernah ke situ, barang siapa, dalam sebuah waktu gitu. Itu menurut Randy indikator lagu yang berhasil. Gokil. Dan alhamdulillah berhasil juga tadi nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2 sampai di jam 11 malam ini. Thank you banget buat kamu yang udah standby sampai di jam 11 ini. By the way, ini T5 featuring Melly Mono yang Madly in Love, special request dari Ulfa ya. Ulfa udah diputerin nih. Ada satu requestan lagi yang belum Randy puterin, ini ada Lara. Katanya pengen diputerin lagunya JKT48 yang Fortune Cookies ya. Yang mencinta Fortune Cookies. Coba Randy coba cek dulu ya. Lara, kalau gak ada Randy coba puterin lagi JKT48 yang lain. Dan by the way, sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Di jam 11 sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Istirahat yang cukup teman pro 2. Besok hari Senin, semangat. Allahumma paksakeun sok. Dan semua juga sama ya, menghadapi hari yang sama, menghadapi momen yang sama, menghadapi pekerjaan yang mungkin beda tapi dengan vibe yang sama di hari Senin. Jadi semangatlah dengan memulai hari gak telat, gak kesiangan. Jadi lebih well prepare gitu. Karena kan pasti bete banget ya udah hari Senin, kesiangan, jadi double. Kena macet juga, orang pisan ya. Jadi pastiin dapat istirahat yang cukup dan berkualitas malam ini teman Pro 2 barengan sama Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di jam 5 ini sampai di jam 10. Tapi jangan kemana-mana teman Pradua, kita bakal mulai pada hari ini dengan Just More Music dari jam 5 sampai di jam 6. Dan so, kita bakal ketemu nanti di jam 6, pastinya cuma di Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pradua FM.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah, sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik, overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silakan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, kami dari Gama dan Audi Cantika, dan kamu lagi dengerin
3: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia John Hartman mengakui gelandang timnas Indonesia sekaligus gelandang Persib Bandung Tom Hai punya tingkat adaptabilitas yang tinggi sehingga berperan krusial bagi tim menghadapi persaingan dalam Piala AFF 2026. Tom Hai menurutnya pernah dimainkan sebagai penyerang lubang atau inside forward, penyerang utama, serta gelandang tengah, namun dia telah menunjukkan kemampuan serta komitmennya yang besar terhadap tim. Dan pemain Persib Bandung itu juga menunjukkan komitmen yang nyata terhadap rasa kebersamaan dalam tim dan kemampuan untuk tampil menonjol di momen-momen besar.
0: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor Pomsei 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan pada 1 hingga 2 Agustus 2026 kemarin di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor Pomsei rampung pada hari Minggu, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Dan di hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas. Gelar juara juga dipersembahkan oleh Supratino Joko, individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahirur, individual male under 30, Harsono Daniel, individual male under 50, dan AMD Ridwan, individual male under 65.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya raih capaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaan di Amerika Utara. Laman The Hollywood Reporter di hari Sabtu kemarin waktu setempat melaporkan bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar Amerika Serikat di hari Jumat pada 4.487 layar di Amerika Utara, termasuk penayangan perdana di hari Kamis. Hingga akhir pekan ini, film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yakni Tom Holland yang diproyeksi mampu mencapai 325 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan. Dan film ini juga berpotensi melampaui Avengers Endgame dengan torehan 357 juta dolar Amerika Serikat dan juga 1,2 miliar dolar Amerika secara global pada 2019.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Gen Z ini nggak cuma doyan ngacak-ngacak sosial media ya teman Rodo, sampai-sampai bahasa Inggris aja diacak-acak. Orang have not, orang down to earth, ya ampun istilah apa lagi tuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa, selamat pagi. Yeay, Monday Blues tidak siap menghadapi hari Senin. But no problem, tidak apa-apa. Kita sebagai orang have not ya teman Produa, orang enough ya, orang pas-pasan ini kita harus tetap semangat. Orang pas-pasan, orang orang pas-pasan gitu, pas untuk dicintai, pas untuk dinafkahi. Maksudnya yang cewek ya, bukan gua ya. Ini kita sangat penting untuk semangat di hari Senin teman Produa ya. By the way, tadi aku opening ngomongin soal Gen Z yang mengacak-ngacak bahasa Inggris. Bener tahu itu istilahnya lucu-lucu semua. Ada orang head, orang head itu orang yang pernah punya. Terus because not tuh kayak ada nih. Hahaha not. Artinya enggak lucu. Kayak aduh diacak-acak semuanya ya teman Produa. Tapi Gen Z ini memang siap ngacak-ngacak dunia ya. Punten nih milenial, siap-siap ya, diacak-acak juga. Bercanda ya. By the way teman Produa, Rangga bakal acak-acak nih pagi hari ini, pagi hari kamunya. Tapi biar acak-acaknya tuh biar lebih rapi gitu, diacak-acak untuk dirapikan kembali. Dari jam 6 sampai di jam 10 ini Rangga bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. So buat kamu yang belum bangun, bangun dulu melek matanya. Buat yang udah di jalan tapi masih kayak jiwa dan raganya, atau jiwanya masih di kasur tapi raganya di mobil, di motor, yuk bangun dulu yuk. Yang udah jualan buka beberes, jangan lupa mandi dulu bersih, pakai harum-haruman biar orang tertarik yang mau beli itu ya. Jangan asal ya. Semangat nih teman Produa. Cukup Rangga aja yang jarang mandi pagi. Kamu jangan. Buat yang mau sekolah, ya ampun, masih usum sekolah. Lu bang ketuaan katanya. Semangat sekolahnya, bismillah ya. Semoga lancar, sukses, dan gak ada tugas. Yang mau kuliah juga semangat, yang lagi menuju ngejar tanda tangan dosen, mending tanda tangan gue sini, kesini, ke RRI aja. Gak susah, gue makasih, sama foto bareng gue kasih. Merchandise juga yang belum punya ya. By the way teman Produa, don't go anywhere. Kalau ada kejadian apapun di perjalanan, boleh kamu kabarin ke Rangga di 0812-6020-9696. Atau bisa juga langsung tag aja di Instagram kita ya, setiap peristiwanya di @pro_2bdg atau pro2bdg. So, this is Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriot.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pagi teman Pro 2. Pagi hari ini di Bandung asal benar-benar saralger ya teman Pro 2. Kamu ngerasa kayak gitu juga enggak sih? Ngerasa sekarang di beberapa titik di Bandung tuh kayak hegar. Ini nih teman Pro 2 hal yang perlu saya bahas, harus dikasih paham. Karena nih teman Pro 2, kan belakangan ini tuh warga Bandung tuh suka banyak beberapa tuh yang protes lah ya. Tapi udah protes juga gak apa-apa tuh, wajar ya teman Pro 2. Kita tinggal di Bandung, kita bayar pajak juga. Protesin soal ini gimana trotoar di Bandung teh, ini kumaha, ini teh kayak gini, jalan susah. Wah itu tuh kayak isu yang selalu rame gitu loh teman Pro 2. Dan alhamdulillah ya, di tahun ini tuh udah cukup banyak banget juga perubahan. Ini di sisi lainnya teman Pro 2, kadang kita memang harus banyak melihat juga hal-hal baik, jangan melihat hal-hal buruk terus. Kalau mau ke pemerintah atau apapun ini, orang gak lu poro pemerintah, bukan begitu. Gue suka mengkritik-kritik juga, cuman kayak kita harus lihat beberapa hal yang udah dicoba gitu dijalankan, kita harus support terus juga. Karena udah tuh saling menyalahkan terus, ya satu dewasa-dewasa jadi naon gitu kan. Tapi aku udah ngelihat ini cukup happy teman Pro 2, karena di beberapa titik yang selalu aku lewatin di setiap berangkat kerja ataupun pulang kerja, ini dari area Sukajadi deh teman Pro 2. Di area Sukajadi ini tuh udah gak ada yang jualan, udah gak ada. Kalau kamu lihat nih siang-siang atau malam, malam udah jelas pada tutup biasanya juga. Siang deh, dari sepanjang RSHE sampai ke Setiabudi, itu di trotoar pinggir ini kan biasanya yang jualan tuh banyak banget ya. Sebenarnya karena aku orang situ juga, daerah situ tuh sebenarnya udah agak turun ya, karena semenjak pemberlakuan satu arah, jadi udah gak terlalu rame daerah situ. Akhirnya dibersihkan lah sama pemerintah kota Bandung, yang jualannya pada gak ada. Bener-bener kayak kelihatan toko tuh kayak jelas gitu. Terus dari RSHS juga depannya, di situ tuh ada sekolah. Awalnya tuh kayak banyak bangunan yang nempel gitu, permanen gitu teman Rodo. Padahal itu sekolah loh, tapi dibersihkan bangunan yang akhirnya tuh dicat si pagar-pagarnya, dan sekolahnya itu kampus kalau gak salah ya, langsung kelihatan lagi teman Rodo. Bener-bener orang baru tahu kayak ada kampus di sini gitu. Nah, beberapa titik lain lagi nih yang aku apresiasi juga buat pemerintah Kota Bandung di Monumen Perjuangan. Kamu lihat ke sana teman Pro 2. Awalnya kan bangunannya banyak, set langsung enggak ada juga. Ke arah ini, ke arah Monju yang belok ke kiri menuju arah Gasibu, di situ juga sama. Awalnya banyak di atas-atasnya yang bengkel-bengkel gitu, sekarang udah enggak ada, bersih juga. Di Jalan Hasanuddin tuh, di area tempat warung makan nasi semua yang banyak itu sama, sekarang juga dirapikan. Bahkan teman Pro 2, salah satu tempat yang unexpected juga ketika Rangga ke daerah Cicadas, yang mana sekarang tuh toko-tokonya sudah terlihat dan bahkan mereka sudah bisa terpapar matahari gitu. Tapi yang pastinya semoga solusinya juga ya teman Pro 2, beberapa pedagang yang emang harus ditertibkan ini semoga bisa mendapatkan tempat yang lebih baik lagi juga, dan tetap bisa berjualan juga, tetap bisa mencari nafkah juga gitu. Tapi so far kalau lihat jadi beberapa titik di Bandung sekarang udah agak lebih seger gitu, udah bisa lebih kelihatan, dan mungkin perlahan trotoarnya akan kembali dibersihkan dan dirapikan teman Pro 2. Yang penting kudu sarabar we ya. Kan klub bolanya udah jelas jago atuh dah ya. Kotanya alhamdulillah kuliner banyak, fashion banyak, wisatawan banyak. Sekarang lagi perlahan dibebenah sama pemerintahnya, dari pemerintah kota sampai ke gubernurnya juga atau pemerintah provinsi. Bahkan ya teman Pro 2, penertiban ini tuh gak cuman kalau kamu ngerasa kayak wah di Bandung wah gini. Enggak, tapi ternyata bahkan sampai ke Sumedang loh. Satpol PP di Sumedang juga nggak baca beritanya, mereka tuh bahkan sampai hampir melakukan hal yang sama juga. Yaitu mereka penertiban pedagang-pedagang liar, yang apalagi ada bangunan permanen di trotoar. Jadi beberapa bangunan liar di area Jatinangor tuh teman berdua itu mereka rapihkan juga. Ini seru, kita apresiasi untuk seluruhnya ya. Yang pastinya semangat buat yang para pekerja atau pejual pedagang lebih tepatnya, semoga dapat tempat yang oke lagi juga. Bismillah rezekinya di tempat yang lain juga. Dan buat Bandung dan juga Jawa Baratnya, semoga makin bersih terus juga ya, biar kalau walking dead atau jalan dead gitu, ngedet jalan bareng tuh bener-bener jalan kaki tuh enak banget

Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Eh, Masya Allah teman berdua ya. Bila tidak sepenuh hati kan kayak buat apa gitu. Nah itu jadi salah satu alasan kuat Gen Z itu untuk memilih tidak berpacaran. Beberapa orang ya. Jadi daripada gue gak sepenuh hati, mending gue gak mau deh gitu teman Rodong. Gak usah lah, gak usah dipaksain. Ini ada lagi fenomena baru. Aduh ayah deh wae Gen Z tapi omongan nate ya Allah. Jadi fenomena barunya itu namanya crush recession. Jadi ini adalah momen di mana Gen Z ini nggak mau jatuh cinta lagi. Bayangkan. Jadi crush recession itu merujuk kepada turunnya antusiasme keinginan generasi Z buat suka sama seseorang secara romantis. Tapi bukan karena mereka tuh gak mau menjalin hubungan atau komitmen, tapi karena proses menuju hubungan tuh dianggap sangat melelahkan. Makanya banyak orang yang mungkin walaupun di hubungan toksik dia merasa kayak cukup aja bertahan dan gak mau ketemu orang baru. Karena gak mau ketemu lagi gitu kan, gak mau mulai lagi gitu. Bahkan ini teman berdua ya, ada salah satu coach kencan namanya tuh Julie Nguyen. Dia tuh bilang kalau Gen Z tuh masih mendambakan atau menginginkan kedekatan emosional, tapi mereka tuh ngerasa dunia dating saat ini tuh udah banyak tekanan lagi gitu teman-teman berdua. Jadi ini salah satu alasannya kenapa banyak Gen Z mungkin yang jomblo, atau kenapa orang-orang ada yang sedikit menunda pernikahan anak-anak muda gitu, yang udah 20 ke atas lah gitu teman-teman berdua. Ini kalau buat yang masuk SMP mah kayaknya gak relate sih. Kalau yang masih SMP mah kayak masih suka-sukaan aja. Ini kayaknya yang udah kuliah atau after SMA deh teman-teman berdua. Bahkan para pakar juga nilai nih ya, faktornya tuh bisa jadi karena media sosial. Tuh, sok, kemarin HP terus, es terus. Bisa jadi karena media sosial, tekanan emosional, kondisi ekonomi, bahkan sampai pilihan yang banyak di sebuah dating apps yang bikin kamu jadi gak punya pilihan. Contoh, aduh swipe kiri, swipe kanan, di take me out lu milih begitu. Nah tapi memang ya, kebanyakan orang sekarang juga banyak yang mengidamkan untuk bisa bertemu dengan sebuah pujaan hatinya, seorang pujaan hatinya di tempat yang secara naturally gitu teman-teman. Contoh di tempat kerja, jangan dong. Rules pertama, jangan jatuh cinta di tempat kerja. Nah contoh kayak di kafe, di mana gitu, di tempat umum yang tiba-tiba ketemu, jadi kayak jatuh cinta. Nah banyak orang yang sampai sekarang tuh masih mengidamkan di tempat buku, di perpus. Sedangkan dia aja baca buku gak pernah, jadi bolak-balik ke tempat buku gitu kan, bisa jadi. Jadi pengen nanti kayak gitu, kalau gak kayak di kafe, jangan-jangan dia pengen ke kafe yang kayak siang sambil WFC, ya ampun. Dia aja kalau ke kafe tuh malam sampai pulang subuh, gimana mau ketemu gitu. Tapi itu katanya alasan dari pakar. Tapi banyak loh teman-teman Rangga yang relate dengan hal serupa, alias crush recession, gak mau jatuh cinta. Tapi bukan karena tekanan sosial, mereka emang masih terbelenggu masa lalu aja.

0: 5 makanan yang wajib dicobain di Bandung.
1: Makanan yang wajib dicobain di Bandung, yang pertama ada mie baso Mang Idin Jalan Lengkong Kecil. Itu harus nyobain yaminnya. Terus yang kedua ada dimsum bakar Halaman Terakhir. Yang ketiga ada nasi goreng Anglo Busani Jalan Mangga. Yang keempat ada cuanki dimanapun, mau di Pusdai, mau di cuanki Serayu boleh. Terus yang terakhir ada sate asin Wonju di dekat Gasibu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat